0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Cinta Rumahan kita bersama di program Beranda Budaya. Masih berkaitan dengan penyambutan jemaah haji yang tiba ke tanah air. Ragam tradisi berbagai daerah ya. Tadi ada tepung tawar dari beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera, Riau khususnya. Ada gantungan, menyediakan gantung berisi air minum depan rumah para tamu warga sekitar yang datang. Ini Cirebon ya. Ada Peuseju Aceh. Ini ritual tabur beras padi dan air tepung tawar ya, sama dengan tepung tawar di Riau juga. Ini diri oleh pemuka adat atau ulama sebagai rasa syukur dan harapan. Wali Mantu Syafar ini umum secara nasional ya, cara syukuran atau doa bersama yang dilakukan calon jemaah sebelum berangkat ini. Khusus sebelum berangkat. Kali ini yang kita lebih banyak memfokuskan ke pulangan ya, menyambut jemaah haji. Seperti busana mewah Makassar, kepulangan jemaah haji khususnya perempuan Bugis Makassar disambut dengan tradisi memakai busana nyentrik atau glamor yang dilapisi perhiasan emas sebagai wujud rasa syukur. Ada Asajiri Madura, tradisi mengarak jemaah haji yang baru tiba dengan kendaraan diringi sanak saudara yang sering berlanjut hingga beberapa hari setelah kepulangan.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh, Bu.
4: Ini ya, Mas.
3: Makasih, Bu. Ini, Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya, Mas. Gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
5: Alah, plastik 1 lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Kembali ke tradisi penyambutan dari ibadah jemaah yang pulang haji dari berbagai daerah di Nusantara, ada tradisi makan bersama di Bojonegoro. Kayaknya ini juga banyak di berbagai daerah lainnya juga, di mana di Bojonegoro Jawa Timur memiliki cara lebih sederhana namun syarat makna dalam menyambut jemaah haji. Dikenal sebagai silaturahmi bersama, warga akan datang berkunjung ke rumah jemaah untuk bersalaman sekaligus berbagi cerita. Salah satu cirinya adalah penyajian makanan secara lesehan di atas karpet yang memanjang. Suasana akrab menjadi daya tarik utama tradisi ini. Selain menikmati hidangan rumahan, para tamu juga memanfaatkan momen tersebut untuk mempererat hubungan antar warga.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
3: Sebutkan apa permintaanmu.
4: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
3: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
4: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
3: Wah, asik nih.
4: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
5: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Jadi teman-teman, untuk penanganan karhutla di Riau, BNPB tambah helikopter water bombing. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau kembali diperkuat menyusul kedatangan satu unit helikopter water bombing tambahan yang dikirim oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Helikopter tersebut tiba di Pekanbaru pada Kamis 4 Juni setelah diterbangkan dari Subang, Malaysia. Armada yang dikirim merupakan helikopter tipe Sikorsky S-61A dengan nomor registrasi N5193Y. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur, mengatakan penambahan armada merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam menjaga kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi karhutla yang mulai meningkat seiring masuknya musim kemarau. Dari pemerintah pusat melalui BNPB telah datang satu unit helikopter waterbombing tambahan. Hari ini sudah tiba di Pekanbaru dari Subang, Malaysia. Dengan kedatangan helikopter tersebut, kekuatan pemadaman udara di Riau kembali diperkuat dan saat ini terdapat di unit helikopter waterbombing yang siap beroperasi serta satu unit helikopter patroli yang digunakan untuk pemantauan titik panas di wilayah rawan kebakaran. Jelaskan sebelumnya, Riau memiliki dua unit helikopter waterbombing aktif, namun satu unit saat ini diperbantukan ke Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan karhutla di sana. Untuk menjaga kekuatan operasi di Riau, BNPB langsung mengirimkan armada pengganti. Satu helikopter yang sebelumnya di Riau sedang diperbantukan di Aceh, karena itu BNPB mengirim pengganti agar kekuatan pemadaman tetap terjaga. Ditambahkan penguatan armada udara di Riau masih akan bertambah. Saat ini dua unit helikopter waterbombing lainnya masih dalam proses mobilisasi dari Australia menuju Indonesia. Masih ada dua helikopter tambahan yang sedang dalam perjalanan dari Australia. Menurut BPBD Riau, keberadaan helikopter waterbombing sangat penting dalam mempercepat penanganan titik api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Armada udara tersebut dapat langsung menjatuhkan air ke lokasi kebakaran hingga membantu mempercepat pemadaman. Selain itu, pemadaman helikopter juga difungsikan untuk patroli udara dan pemantauan titik panas sebagai bagian dari sistem deteksi dini karhutla di Riau. BPBD menilai dukungan BNPB menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ke arah siapsiagaan menghadapi musim kemarau. Dengan tambahan armada tersebut, diharapkan respon terhadap muncul titik api dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
4: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
5: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
3: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Jadi rombongan, makna tegak tonggol atau tegak tonggol adalah tradisi sakral masyarakat adat Melayu Riau, khususnya di daerah Langgam, Kabupaten Pelalawan. Tonggol adalah bendera kebesaran adat masyarakat khusus yang menjadi simbol marwah dan identitas suku. Tegak tonggol bisa juga untuk memulai musyawarah adat. Ya, seperti saat ini sendiri sedang dilangsungkan musyawarah adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau atau Lem Riau di Jalan Diponegoro yang tadi pagi diawali dengan tegak tonggol. Makna dari filosofi tegak tonggol itu meliputi tonggol ditegakkan sebagai tanda keberadaan perangkat adat seperti batin, penghulu, dan ketiapan. Tonggol yang berkibar menandakan anak kemenakan dan keturunan suku tersebut ada di bawah suatu naungan. Dalam skala yang lebih luas, kalau ini tadi di Pelawan, di Lem Riau, bermakna sudah hadirnya perwakilan setiap lam kabupaten kota untuk bersama melaksanakan musyawarah adat. Filosofi warna tonggol, hitam melambangkan adat, aturan, dan norma, putih melambangkan alim ulama, kuning melambangkan daulat atau raja, merah melambangkan hulu balang atau rakyat, hijau melambangkan pemerintahan. Jadi semuanya saling bersama.

Kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Dan rombongan jemaah haji kloter 9 maksimalkan waktu di tanah suci menjelang pelaksanaan tawaf wada atau tawaf perpisahan dan jadwal kepulangan tanah air. Jemaah haji kloter BTH 9 Bengkalis Pekanbaru memaksimalkan waktu mereka di tanah suci dengan berbagai kegiatan spiritual. Bertempat di wilayah Syishah Makkah Al-Mukarramah, para jemaah fokus memperbanyak ibadah guna menjaga ritme spiritual pasca Al-Muzna. Ketua Kloter BTH 9 Agus Saputra mengatakan untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima sebelum perjalanan panjang kembali ke Indonesia, jemaah memanfaatkan musola di akomodasi mereka, yaitu Hotel Tilal Al-Ghadir dan Hotel Syafa Al-Murjan, untuk mendirikan sholat lima waktu secara berjemaah. Selain di musola hotel ini, banyak jemaah yang memilih berjalan kaki sekitar 300 meter menuju Masjid Bin Abid, sebuah masjid penduduk setempat. Masjid ini menjadi salah satu pusat ibadah yang selalu ramai dan dipadati oleh para al-hujjat dari berbagai negara yang tinggal di kawasan Syishah. Khatmul Al-Quran 3 kali dan wakaf mushaf ke Masjid Haram, salah satu agenda spiritual yang menonjol dilakukan oleh rombongan di bawah bimbingan Dr. Haji Charles yang juga merupakan aparatur sipil negara pada Kloter Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Rombongan ini berhasil menyelesaikan khatam Al-Quran sebanyak 3 kali selama berada di Mekah. Tidak hanya itu, sebagai bentuk syukur dan kenang-kenangan spiritual yang abadi, jemaah dan rombongan juga mewakafkan sejumlah mushaf Al-Quran langsung ke Masjid Haram. Jemaah berharap wakaf tersebut dapat terus dibaca oleh umat Islam dan seluruh dunia dan menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa putus. Rangkaian kegiatan ibadah masif ini mendapat perhatian dan apresiasi positif dari pihak eksternal maupun internal kloter. Pembimbing ibadah Haji Suryandi Bonar Temala LSMA menyatakan rasa bangga atas konsistensi jemaah dalam beribadah. Saya sangat berhasil segala bentuk kegiatan peribadatan yang diinisiasi oleh jemaah, baik yang bersifat ibadah mahdoh, wajib seperti sholat jemaah di hatman maupun gairu mahdoh seperti wakaf Al-Quran. Semangat ini menunjukkan bahwa jemaah benar-benar memanfaatkan waktu tersisa untuk berinvestasi pahala di tempat terbaik. Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan spiritual, jemaah menggelar acara kebersamaan dengan makan bersama ala tradisi Arab Saudi di salah satu lantai hotel. Hidangan khas Timur Tengah yang disajikan secara komunal atau kelompok ini mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan terjemaah asal Riau sebelum mereka melangkah ke prosesi akhir, yaitu tawaf wada dan bertolak pulang ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur. Amin.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

Cintorama bersama kami program 4 di program Green Radio, di mana gerakan Peduli 96 sejak sekolah adalah langkah strategis untuk membangun kesadaran lingkungan dan karakter siswa dengan mempraktekkan cara merawat tanaman. Para pelajar tidak hanya belajar teori biologi secara langsung, tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab. Mengapa menanam di sekolah itu penting? Aktivitas bercocok tanam dan penghijauan di lingkungan sekolah membawa banyak dampak positif jangka panjang bagi siswa. Menciptakan udara bersih, tanaman menyaring polusi dan menghasilkan oksigen, menjadikan area belajar lebih sejuk dan sehat. Membentuk karakter positif, merawat tanaman melatih kesabaran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Mendukung pembelajaran menjadi laboratorium hidup untuk mengenalkan ilmu sains, botani dan lingkungan secara praktek. Membangun gotong royong, kegiatan berkebun bersama menumbuhkan kerjasama antar warga sekolah. Banyak sekolah yang sukses mengimplementasikan program peduli lingkungan melalui berbagai inisiatif. Program satu siswa satu tanaman, di mana setiap pelajar wajib membawa dan merawat satu tanam di area sekolah. Bayangkan jika angka satu adalah kecil, hanya satu tanaman satu siswa. Tetapi kalikan berapa siswa di sekolah tersebut, tentunya banyak pohon yang ada di sekolah. Tidak mesti hanya pohon keras seperti kayu pelindung, tetapi juga bisa bunga, bisa cabai, bisa tanaman lainnya, sayuran dan sebagainya. Yang penting intinya bagaimana mengajarkan kepada siswa menanam dan merawat tanaman.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia tadi kan, Lok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: episode sebelumnya.
1: Karena katanya Dinda banyak tahu tentang sepak bola. Wih.
2: Aku akan mewakili perempuan. Enggak ya?
1: Gimana nontonnya?
2: Pokoknya ada Messi lah.
1: Main yang ganteng gitu atau apa?
3: Kan banyak yang ganteng, Din.
1: Iya.
2: Satu-satu. Ada yang ganteng kan? Hmm, yang baru-baru kan?
1: Iya, siapa?
2: Dybala.
3: Cih, Dybala.
2: Agak kurang tahu deh, selain Arhan.

0: pernah yang benar-benar nonton sepak bola penuh nggak gitu,
1: satu pertandingan,
0: satu pertandingan ya? Gitu yang benar-benar nonton banget gitu?
2: Enggak.
0: Misalnya Liga Inggris apa Liga Italia, Liga Spanyol.
2: Terpaksa nonton karena ayah nonton ya kayaknya.
1: Ayah kapan tuh?
0: Kurang nggak gitu?
2: Itu. Pernah sih, tapi nggak full satu sih. Cuma cukup lama.
0: Dan artinya bisa pernah menikmati sepak bola nggak dengan tontonan itu? Kan orang habis sinetron gitu kan, atau misalnya reality show.
2: Menarik sih, cuman kadang aku bertanya kenapa mereka memperebutkan satu bola itu.
0: Iya, itu sih biasa ya. Iya. Karena kadang pria pun memperebutkan cewek juga begitu loh.
2: Iya, iya sih, betul. Iya. Itu
0: dengan perjuangan ya, kan?
2: Tantangannya ya.
0: Tantangannya gitu.
1: Iya. Oh yes.
0: Ini senyumnya agak
1: kita salah ambil bintang tamu kayaknya.
2: Iya, apa di refund aja bisa enggak ada
1: refund. Oke. Okay. Ya, tapi berarti dia juga suka bola lah ya. Sedikit-sedikit suka.
0: Artinya bisa menikmati sedikit-sedikit ya.
2: Kalau karena memang enggak bisa kita melawan hype itu ya. Kalau lagi Piala Dunia kan emang euforianya tuh kerasa ya.
0: Betul.
2: Sama siapa aja pasti kerasa.
1: Udah beli jersey apa berarti?
2: Rencana mau beli Argentina karena warnanya bagus kemarin.
1: Apa warnanya?
2: Biru kan? Biru putih kan?
0: Bener.
1: Iya.
0: Tapi sayang Dybala udah enggak main.
1: Dia enggak dipanggil ya?
0: Dia enggak dipanggil.
1: Waduh, sayang.
0: Kamu tahu enggak kalau Dybala juga Argentina?
2: Enggak.
0: Sayang banget.
2: Aku lihat dia jersey jaket merah.
1: Jaket merah.
0: Ya, Roma.
1: Iya, jaket merah Roma.
2: Iya. Soalnya dia gantengnya di situ.
1: Satu pose gitu doang.
2: Spesifik rambut gondrong.
1: Kayaknya rambut gondrong enggak? Berarti Dina ini suka yang bad boy Bang kayak Neymar.
2: Aduh, iya lagi ya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Berarti kalau Ricardo Kakak, kamu tahu?
0: Enggak tahu juga.
1: Yang religius itu kurang.
2: Kakak tahu.
1: Tahu.
0: Kakak tahu.
1: Kakak slang.
2: Dong.
1: Ya, oh tahu. Serius nih.
2: Serius. Dia kan pemain termasuk pemain terkenal kan?
1: Iya.
2: Yeah. Terkenal aku tahu dong.
1: Oke, okay, dia dulu klub apa?
2: Aha, kalau itu aku enggak tahu.
1: Negara-negara.
0: Negara?
1: Ini kakak yang sama enggak ya kira-kira? Nanti kakak yang lain ini.
2: Sering tuh soalnya kan orang kalau main ini bola main apa sih?
1: PS.
2: Jadi kayak kakak-kakak gitu kan.
1: Oh, sering gitu. Kakak-kakak parfumnya kakak.
2: Parfumnya apa kakak? Ya.
0: Jualan.
1: Oh iya kakak, berarti tahu lah ya kakak.
2: Kakak Brazil.
1: Ya.
0: Iya benar. Dan Dinda akhirnya Brazil.
2: Berhasil.
1: Iya kakak itu dia nggak image-nya nggak bad boy.
0: Nggak bad boy. Religius dan
2: Ronaldinho itu apa?
0: Itu sama Brazil juga.
2: Brazil juga.
0: Satu rating lah.
2: Satu rating.
1: Kamu tahu
0: tapi beda kegantengan sih intinya.
2: Suka. Biasa aja.
1: Katanya beda kegantengan.
0: Buat yang ngerti ya.
1: Tapi dia apa eksotis.
2: Iya, eksotis.
0: Eksotis nah, ya.
2: Yang diikat-ikat rambutnya itu bukan?
0: Iya benar.
1: Iya, ada juga.
0: Dikuncir sih lebih tepatnya.
2: Iya, dikuncir.
1: Oh, memang suka yang gondrong-gondrong dia.
0: Suka dia. Berarti ada nuansa-nuansa bad boy lah ya berarti ya. Din.
2: Betul.
0: Tadi kan suka Argentina. Bukan otomatis Argentina akan juara kan?
2: Bukan, tahun ini maksudnya.
1: Iya, tahun ini nih.
2: Masih panjang kan jalannya?
0: Belum mulai, Bu.
2: Oh iya.
0: Belum mulai.
2: Masih pre.
0: Masih ya kira-kira lah. Ya, peluang Argentina gimana menurut Dinda? Karena kemarin terakhir di 2022 juara. Dia juara kan.
2: Mm-mm. Aku pegang Argentina deh.
0: Jangan.
2: Jangan.
3: Tadi Jepang.
0: Dukung aja lah, jangan dipegang.
2: Dukung ya. Ya dukung. Aku dukung Argentina deh juara.
3: Ngejokes tadi tuh.
0: Capek.
1: Apa jobnya?
2: Dukung aja. Capek. Jangan pegang. Aja ya, Bang. Jangan pegang.
0: Umpannya enggak dimakan.
1: Ini yang lain pun enggak paham.
0: Capek banget deh pokoknya. Aduh. Berarti tetap ya Argentina
2: forever
0: ya. Sama dong kita Argentina forever.
2: Wih.
0: Di tone yang belum jelas nih.
1: Aku Arab Saudi.
2: Arab Saudi. Di Arab Saudi ada.
1: Ada Ronaldo.
2: Enggak dong. Tapi dia tim Arab Saudi kan?
1: Iya.
2: Klubnya.
0: Iya, benar.
2: Oh iya.
1: Negaranya beda. Tapi aku Arab Saudi. Aku yakin Arab Saudi menang. Minyaknya banyak.
2: Korelasinya sih gimana tuh?
0: Hubungannya apa?
1: Termotivasi. Pemainnya kan termotivasi banyak.
0: Oh, berarti banyak bonus dari minyak. Iya,
1: kalau gitu.
2: Tapi di Asia selain Jepang siapa aja?
1: Selain Jepang apa ya?
0: Ada Australia.
1: Korsel.
2: Australia kok Asia?
0: Iya, sekarang dia masuk zonanya Asia.
2: Oh,
0: Korea Selatan. Iran yang akhirnya diberangkatkan juga oleh FIFA.
1: Kemarin Irak juga ya.
0: Irak. Jadi informasi terakhir nih, ini bener nih informasinya nih, enggak ngejokes lagi nih.
1: Apa nih?
0: Ternyata Iran dibenarkan oleh FIFA silakan berangkat ke Piala Dunia.
2: Oh, aku udah lihat tuh di
1: boleh.
0: TikTok. Iya, akhirnya diperbolehkan ya.
1: Tapi bukannya dia request untuk tidak main di Amerika.
0: Amerika.
1: Berarti diizinkan?
0: Diizinkan.
1: Oh gitu deh.
0: Mungkin pengamanannya ganda kali ya.
1: Oh iya iya iya iya. Nanti malah ini pula kan bentrok.
0: Bentrok karena
1: antar ada fans.
0: Betul.
1: Gitu. Berarti Dinda pilihnya Argentina yang jadi juara.
2: Iya, karena tahun lalu dia juara. Tahun lalu, 4 tahun lalu.
1: 4 tahun yang lalu dia juara. Ya, ya kita lihat lah ya.
2: Apakah Argentina ya, akan?
1: Kasih kuis? Enggak, belum. Kita kasih, kita tanya ke Dinda.
0: Oke.
1: Okay. Gitu maksudnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kita kasih pertanyaan sama Dinda. Ini enggak akan mungkin dijawab lah. Enggak mungkin ini.
2: Kasih ABC kayak gitu.
1: Oh, pilihan.
0: ABC, pilihan berganda.
1: Oke. Ya, ya, ya.
2: Mana tahu aku tahu.
1: Oke. Okay. Nih ya. Satu. Tadi favorit pemain timnasnya salah satunya adalah Bambang Pamungkas.
2: Ya.
1: Di manakah Bambang Pamungkas menghabiskan masa karirnya? Klub-klub apa?
0: Klub apa di Indonesia?
1: A, PS Pekanbaru. B, Persib Tembilahan. C, Persib Bandung.
2: ABC aja?
1: Iya.
2: Ya Bandung lah.
0: Gak ada. Gak ada yang bener lagi. Gak ada yang bener lagi.
2: Aku pulang.
1: Tambah terakhir. D.
2: D.
1: D, Persija Jakarta. E, PSMS Medan. Nah. Ya, banyak.
2: Persija.
1: Persija. Gimana? Yeay.
0: Pertanyaan kedua, Din.
1: Dinda ya.
0: Nomor berapakah Bambang Pamungkas di Persija Jakarta? A. 10. B. 9. C. 20. D. 7.
2: 7.
0: Teta.
1: Salah.
0: Bisa tahu.
2: C. 20. Wow.
1: Ternyata Caca juga fans sama Bambang Pamungkas.
0: Iya. Salah narasumber nih.
2: Ini jadi kan.
1: Iya iya iya.
0: Oke deh.
1: Apa lagi dari Dinda lah kasih.
0: Dari Dinda kasih kita.
1: Atau kamu mau tanya tentang apa di Piala Dunia ini yang paling bikin penasaran Dinda?
0: Pengen kita jawab.
1: Iya.
2: Oke, boleh ya. Kalau pemilihan tuan rumah Piala Dunia itu gimana biasanya?
1: Wah, itu
0: Prosesnya panjang. Jadi bidding biasanya. Ini kan tahun berapa nih? 2026. Jadi yang untuk 8 tahun ke depan itu sudah dibidding dari sekarang. Jadi ya bahkan yang sekarang
2: 2026. Berarti buat 2 periode.
0: Iya, yang gitu ya? Sekarang 2026, 2032 aja udah ditentukan. Oh. Jadi bahkan untuk 2036 nanti lagi, itu sudah ada lagi, udah di bidding terus. Oh. Jadi kita boleh loh memasukkan.
2: Biarpun kita belum tentu
0: ikut. Iya, walaupun kita belum tentu lolos.
1: Oh. Tapi kalau sudah jadi tuan rumah pasti lolos.
0: Otomatis lolos dia gitu. Bidding tau gak bidding?
2: Tahu.
0: Apa tuh?
2: Bidding, apa namanya? Proposal. Kayak gitu. Apa tuh namanya? Tawar-tawaran.
1: Iya. Yeah. Yeah. Vendor.
2: Merit vendor.
0: Bukan ini gitu ya kepalanya.
2: Piting. Itu orang sebelah.
1: Iting.
0: Parah banget asli parah.
1: Okay. Apa lagi tuh? Satu tanya terakhir lah.
2: Terakhir.
1: Apa? Yang mau kamu tahu cuma gitu doang.
2: Ya aku kan lebih suka proses itunya ya.
1: Oke.
2: Kalau menang Piala Dunia itu selain dari FIFA berarti dapat dari masing-masing negara.
1: Apa itu hadiahnya?
2: Hadiahnya. Oh iya. Berarti yang ngasih hadiah kan FIFA kan?
1: Iya.
0: Dan hadiahnya besar.
1: Berapa ya? Berapa sih
2: hadiahnya? Berapa tahun ini?
0: Aku nggak ngecek sih. Nanti tolong diedit ya.
1: Sekitar berapa gitu?
0: Dan besar banget memang.
1: Sampai triliunan.
0: Jadi gini, mereka ikut Piala Dunia di babak penyisihan tuh walaupun dia kalah menang dia dapat namanya match fee. Jadi ada dapat bayaran ikut pertandingan. Kalau dia menang, beda lagi nilainya. Nah, kalau dia kalah, beda lagi nilainya.
2: Kalau menang di tahun ini, apa langsung otomatis jadi peserta di next periode?
0: Enggak juga.
2: Next match.
0: Tetap, enggak. Tetap wajib kan?
1: Tetap
2: wajib ikut. Kayak yang kemarin.
0: Ikut kualifikasi namanya. Jadi kalau masuk babak kedua, babak knockout lebih besar lagi fee-nya, semifinal besar lagi fee-nya, sampai juara juga besar fee-nya.
1: Makin besar.
0: Dan itu dikeluarkan oleh FIFA memang besar dari dana sponsorship ya. Kan besar tuh ada banyak Adidas, Nike segala macam tuh.
1: Berarti kaya-kaya pemain sepak bola ya?
0: Kaya-kaya dong.
1: Nah, berarti Dinda kamu pilih pemain bola atau penyanyi kalau ini?
0: Jauh ya perbandingannya.
2: Aku pilih dia.
0: Not Apple to Apple.
1: Siapa dia tuh? Amran. Aku pilih dia. aku kasih IG-nya ya.
0: Jangan-jangan suka bola dia nya.
1: Iya, suka bola enggak?
2: Kita lihat dulu nih.
1: Coba.
2: Enggak lah. Bener aja. Oke.
1: Iya, iya. Udah.
0: Jadi Din, mau dibawa kemana ini? Perbincangan ini.
2: Hah.
0: Ternyata dan tidak. Sepertinya Bolkes kali ini tidak ada nilainya.
1: Kita kasih nilai Dinda, Bang. Kita kasih nilai Dinda tentang bola.
2: Iya, boleh. Berapa
1: nilainya, Bang? 1 sampai
0: overall
1: 100,
0: ya. Iya. Satu jangan jauh, Bang.
1: 1 sampai 10.
0: 1 sampai 10. Dinda hari ini 6 miring-miring lah.
1: Berarti 6,2.
0: 6 ke 7.
2: Berarti enggak masuk KKM.
1: Mas. Ya, remedial. Remedial lagi di episode berikutnya.
2: Ya.
0: Asik. Asik. Ya. Ya. Itu ya, itu ya. Tapi duet bareng Tamara. Ya. Ya.
1: Kita adu mana yang hancur ini.
0: Dita berapa nilainya, Tok?
1: Iya, sama sih kayaknya.
0: Dia pelit nih kayaknya.
1: 5,2.
2: Sadis. Terima kasih ya, abang-abang. Nanti aku memperdalam knowledge dulu deh.
1: Iyalah, pahami.
2: Google dulu ya.
0: Berarti episode kedua bareng Dinda nanti akan lebih banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dan kita lebih banyak menjadi bintang tamu ketimbang menjadi host ya.
1: Oke, okay, setuju.
0: Setuju ya.
1: Cari tahu tentang Khabib Nurmagomedov sama Kachev juga. Itu bagus main bola banget. Oke. Okay. Kita tunggu Dinda di episode berikutnya.
0: Aku nggak mau tahu. Thank you for watching us. Bolkes. Dibala.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: siang.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Cita Nubuan, pemerintah Provinsi Riau menggelar aksi bersih-bersih lingkungan dan penanaman pohon di kawasan Stadion Utama Riau Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Dilansir dari laman rri.co.id Cita Nubuan, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bersama Kepala OPD, Perwakilan Perusahaan, serta Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut, SF Haryanto berharap pohon-pohon yang ditanam tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi dapat tumbuh dengan baik dan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Dan usai mengikuti kegiatan penanaman pohon, SF Haryanto melanjutkan agenda dengan mengikuti Zoom meeting dan telekonferensi bersama Menteri Lingkungan Hidup sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang dilaksanakan secara nasional. Demikian kabar berita kali ini kami sampaikan. Pendengar, nantikan kabar berita selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Barat.

95,9 Perempuan Pekanbaru, suara budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan dan Puan. Apa kabar Anda di penghujung pekan ini? Kami doakan semoga Anda sehat, bahagia, dan juga tetap semangat menjalani segala aktivitas bersama keluarga tercinta. Senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya di Perempat yang menemani Anda setelah kurang lebih 5 bulan kita tidak bersua di udara. Tentunya siang ini pendengar saya akan menemani Anda dalam rangkaian Tepa Riau Siang edisi Sabtu 6 Juni 2026 dari pukul 11 siang hingga nanti pukul 6 petang pendengar. Hari Sabtu biasanya menjadi waktu yang cukup santai bagi sebagian orang. Ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, ada yang menikmati makan siang, dan ada pula mungkin yang tetap sibuk untuk mengurus usaha. Nah, bagi para pengusaha atau pelaku UMKM pendengar, akhir pekan ini justru sering menjadi waktu yang ramai karena aktivitas jual beli biasanya cukup meningkat. Nah, di jam pertama siang ini seperti biasa kami akan hadirkan program Teras UMKM ke ruang dengar Anda, di mana program ini membahas berbagai informasi, peluang, dan juga perkembangan dunia usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Di mana topik kita hari ini cukup menarik mendengar dan juga sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu program affiliate dongkrak 30% UMKM nasional. Di mana informasi ini bersumber dari laman rri.co.id yang mengangkat perkembangan affiliate marketing sebagai salah satu strategi pemasaran digital yang kini banyak dimanfaatkan para pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Jadi Cita Nampuan, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan bagikan informasi pada Anda bagaimana program affiliate ini mampu menjadi peluang besar bagi UMKM Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Friends featuring Fauzan, apa nih dia wak kayu di orang mendengar, membawa kita pada pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar kembali kita bersama dalam program Teras UMKM. Jadi perkembangan dunia digital hari ini, pendengar, telah mengubah banyak cara masyarakat berbelanja maupun berjualan cituan dan puan. Salah satu yang kini berkembang pesat adalah sistem affiliate marketing atau pemasaran afiliasi. Dilansir dari laman rri.co.id, mentor affiliate marketing Yosef Abbas menyampaikan dalam Indonesia Digital Marketing Conference 2026 bahwa program affiliate ini mampu untuk meningkatkan omset penjualan hingga sekitar 30%, termasuk pada produk-produk sektor UMKM. Di mana affiliate marketing sendiri merupakan sistem di mana seseorang membantu untuk mempromosikan produk melalui media sosial atau platform digital lainnya, kemudian mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil dilakukan. Menurut Yosef Abbas, tren affiliate marketing di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Banyak perusahaan, brand hingga para pelaku UMKM mulai menjadikan program afiliasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan penjualan mereka. Namun demikian, pendengar, keberhasilan program afiliasi tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah afiliator yang bergabung. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka tetap aktif dan konsisten mempromosikan produk dalam jangka panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
4: Saya Putri Pantun.
5: Saya Nurhayati binti Salim.
6: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
4: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
5: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mujamu.
8: Ada jamu apa aja, Mbak?
7: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
8: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
7: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
9: Mu jamu, jamu.

Cintana Puan, salah satu tantangan terbesar dalam program affiliate adalah menjaga para afiliator ini tetap aktif. Jadi masih menurut Yosep Abbas yang dikutip dari laman rri.co.id, banyak para pelaku usaha berhasil merekrut ratusan bahkan ribuan afiliator. Namun sebagian besar tidak aktif dalam waktu yang lama karena tidak adanya sistem pengelolaan yang baik. Mulai dari proses onboarding, komunikasi, pemberian insentif, hingga pembentukan komunitas, ini menjadi faktor penting dalam menjaga semangat para afiliator untuk terus mempromosikan produk-produk yang kita jual. Nah, saat ini affiliate marketing juga menjadi pelengkap berbagai strategi pemasaran digital lainnya, mulai dari marketplace, iklan digital, live shopping, hingga konten video pendek yang semakin digemari oleh masyarakat. Artinya, pendengar, bagi UMKM, peluang untuk memperluas pasar kini semakin terbuka. Tidak harus memiliki toko besar atau biaya promosi yang mahal, pendengar, karena promosi dapat dilakukan melalui jaringan afiliator yang tersebar di berbagai daerah tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Citra Puan, selain perkembangan affiliate marketing, dunia usaha juga mendapat dukungan melalui berbagai program pelatihan digital. Jadi, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Tanusudibyo, menargetkan sekitar 500 para pelaku UMKM mengikuti pelatihan digital tahap awal dari hasil kolaborasi dengan Google Indonesia. Di mana pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan digital, literasi konten kreatif, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, serta penggunaan data analitik untuk mendukung efisiensi usaha. Program tersebut tentu juga memanfaatkan fitur YouTube Shopping Affiliate yang diharapkan ini mampu membantu para UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tentunya. Dari informasi hari ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi digital bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh para pelaku UMKM. Justru dengan memanfaatkan affiliate marketing, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital yang tersedia, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan juga bersaing ke depannya pendengar. Di mana affiliate marketing terbukti ini menjadi salah satu strategi yang mampu untuk meningkatkan omset usaha ya pendengar hingga sekitar 30%. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan pengelolaan yang baik, kreativitas, serta kemampuan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, demikianlah pendengar Teras UMKM siang hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat menjadi atau menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi untuk Citra Puan yang sedang mengembangkan usahanya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Citonapuan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Riza Ul Haq ini mengapresiasi penerapan pendekatan atau pendidikan multikultural di sekolah Maitreya Wira Dumai saat menghadiri pentas seni sekolah pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Ia menekankan pentingnya penguasaan bahasa melalui konsep Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing sebagai bekal global. Fajar juga menilai perkembangan pendidikan di Dumai cukup positif, ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Dumai, maksud kami Faisal, menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pembangunan karakter generasi muda melalui program Hikmat Pendidikan. Demikian kabar berita kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan kabar berita berikutnya pukul atau jam 13 waktu Indonesia Barat.

95,9 Probabakan Baru, Suara Muda Riau. Kembali lagi kita bersama Citonan Puan. Dan kini kita beralih ke musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di kabar pertama siang hari ini, informasi pertama siang hari ini maksud kami mendengar ada kabar seputar paprika. Jadi Citonan Puan, pernahkah Anda memperhatikan paprika berwarna merah, kuning, dan hijau yang sering menghiasi berbagai hidangan? Nah, paprika ini sebenarnya termasuk buah secara botani, namun dalam dunia kuliner lebih dikenal sebagai sayur-sayuran. Tanaman yang berasal dari jenis Capsium annuum ini memiliki ciri khas yang tidak pedas karena kandungan capsaicinnya yang sangat rendah. Nah, sehingga menghadirkan rasa manis dan segar yang akhirnya disukai oleh banyak orang. Menariknya mendengar, perbedaan warna paprika ini bukan karena jenis yang berbeda, melainkan tingkat kematangannya. Di mana paprika hijau itu dipanen lebih awal dengan rasa sedikit pahit dan tekstur yang renyah. Paprika kuning atau oranye berada pada tahap kematangan menengah dengan rasa lebih manis. Sedangkan paprika merah dipanen saat matang sempurna sehingga memiliki rasa paling manis dan kandungan nutrisinya yang lebih tinggi. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk menjadikan paprika pendengar sebagai bagian dari menu sehat kita sehari-hari. Di mana paprika ini kaya akan vitamin C, vitamin A, beta-karoten, lutein, zeaxanthin, serat, dan vitamin B6 yang tentunya baik untuk daya tahan tubuh, kesehatan mata, pencernaan, serta pembentukan sel darah merah. Dan dalam dunia kuliner, paprika dapat dinikmati dalam salad, tumisan, sup, saus, hingga pelengkap pizza dan berbagai hidangan favorit keluarga Citonan Puan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

0: FM, suara budaya Riau.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: FM, Suara Budaya Riau.

0: jauh.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Citonam Puan. Banyak orang menganggap sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering itu tidak berbahaya karena mudah terurai. Namun kenyataannya, jika menumpuk dalam jumlah yang besar dan tidak dikelola dengan baik, sampah organik justru dapat menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Dilansir dari laman rri.co.id, menurut Ketua Forum Bank Sampah dan TPS 3R Kota Serang, Masrur Alawi mengatakan, sampah organik ini yang bercampur dengan jenis sampah lain akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana, di mana gas ini berkontribusi terhadap pemanasan global serta akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, cairan lindi yang dihasilkan dapat mencemari tanah dan sumber air, di mana ini akan berpotensi untuk mengganggu kesehatan masyarakat. Karena itu pendengar, saya tentunya mengajak Anda untuk dari sekarang mulai memilah atau memilih sampah Anda dari rumah. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau produk lain yang bermanfaat tentunya. Pengelolaan sampah ini bukan hanya tugas pemerintah saja, Citon dan Puan, tetapi juga membutuhkan kesadaran kita bersama agar lingkungan tetap bersih, tetap sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Informasi selanjutnya pendengar atau Citra Nampuan, jadi di tengah kesibukan dan juga tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, banyak orang tanpa sadar ini mengalami burnout atau kelelahan mental akibat tekanan kerja yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini tentunya Citra dan Puan ya sering muncul ketika seseorang terlalu fokus mengejar target hingga kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Dilansir dari laman rri.co.id, para ahli menjelaskan bahwa burnout ini dapat ditandai dengan rasa lelah yang berkepanjangan, hilangnya semangat bekerja, sulit berkonsentrasi, mudah jenuh hingga menurunnya produktivitas. Bahkan seseorang bisa mulai menarik diri dari lingkungan kerja dan kehilangan makna dari pekerjaan yang sebelumnya disukai pendengar. Burnout ini bukan rasa lelah biasa pendengar. Jadi jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan atau malah berujung pada depresi. Karena itu Citra Nampuan, pentinglah untuk kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bisa beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, menenangkan pikiran, serta menjaga keseimbangan hidup agar semangat berkarya dan juga bekerja itu tetap terjaga pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
7: Cintai budaya kita.
8: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik pendengar, kita beralih ke kabar terakhir Cituan dan Puan. Suara rem motor yang berdecit memang sering membuat pengendara merasa tidak nyaman. Meski ini terlihat sepele Cituan dan Puan, kondisi ini tidak boleh diabaikan karena dapat menjadi tanda adanya masalah pada sistem pengereman yang berlangsung atau berhubungan langsung dengan keselamatan kita berkendara. Jadi dilansir dari laman rri.co.id, menurut mekanik sepeda motor Hedi Mulyadi, maksud kami, penyebab paling umum rem berdecit itu adalah debu, pasir, atau kotoran yang menempel pada kampas maupun piringan rem. Selain itu, kampas rem yang mulai aus juga dapat menimbulkan suara berisik, sekaligus mengurangi kemampuan pengereman kendaraan. Untuk Anda pendengar, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, rutinlah untuk memeriksa dan juga membersihkan sistem rem Anda, serta mengganti kampas rem yang sudah tipis. Gunakan pula kampas rem yang berkualitas baik agar gesekan lebih stabil dan suara decitan ini dapat diminimalisirkan. Dengan perawatan yang tepat pendengar Cituan dan Puan, perjalanan Anda akan terasa lebih nyaman dan tentunya lebih aman.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Cinta Nempuan, Satres Narkoba Polres Bengkalis menangkap seorang pria berinisial MR berusia 25 tahun yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis ekstasi merek Soundcloud di Desa Pamesi, Kecamatan Batin Solapan pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 butir ekstasi berwarna biru dan 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Hasil tes urin menunjukkan tersangka positif metamfetamin dan amfetamin, di mana polisi kini terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok yang diketahui berinisial A, serta mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi guna mendukung pemberantasan narkoba di Kabupaten Bengkalis. Demikian kabar berita kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan kabar berita berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

95,9 Proba Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kembali lagi kita bersama Citwan dan Puan, tentunya masih dalam Riau Tepak Siang. Masih bersama saya Maizul, yang masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah gini, pukul 13 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, di mana Musik dan Informasi Max ini akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana ragam sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini. Setelah ini saya akan bagikan informasi untuk Anda, tentunya untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan. Jadi kita nikmati dulu satu lagu dari Fahrul Rozi dengan Oh Hai Sayang, spesial untuk Anda Citwan dan Puan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Cetana Puan, di tengah kesibukan sehari-hari, jalan kaki menjadi salah satu olahraga paling sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Hanya dengan meluangkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau setengah jam setiap hari, Anda ini sudah memberikan investasi besar bagi kesehatan tubuh. Selain praktis, Cetana Puan, dan tanpa biaya tentunya, aktivitas ini dapat dilakukan di sekitar rumah, tempat kerja maupun ruang terbuka yang nyaman. Menurut WHO, aktivitas fisik secara rutin berperan penting ya dalam mencegah berbagai penyakit tidak menular. Jalan kaki ini membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membuat metabolisme bekerja lebih optimal sehingga tubuh Anda lebih siap untuk menjalani berbagai aktivitas harian. Tak hanya menyehatkan fisik, juga pendengar, jalan kaki ini baik untuk kesehatan mental. Dan tentunya saya mengajak Anda untuk menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat karena dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan kualitas tidur. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, ternyata ini mampu untuk menghadirkan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama. Pekan Baru Betua, suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: selamanya.
1: Cinta perempuan, hari ini fashion bukan lagi sekedar soal pakaian yang dikenakan setiap hari. Bagi banyak orang, terutama generasi muda, fashion telah menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, menunjukkan karakter, minat, hingga nilai-nilai yang diyakini. Jadi tak heran jika beragam gaya seperti minimalis, vintage, streetwear, hingga perpaduan busana tradisional dan modern ini semakin mudah untuk ditemukan. Para pengamal fashion menilai bahwa cara berpakaian menunjukkan bentuk komunikasi non-verbal. Dilansir dari laman rri.co.id pendengar, Cinta perempuan, melalui pilihan busana, seseorang dapat menyampaikan pesan tentang dirinya tanpa harus banyak berbicara. Ditambah lagi, dengan perkembangan media sosial hari ini, masyarakat kini semakin leluasa untuk mencari inspirasi, berbagi kreativitas, dan juga membangun citra diri melalui gaya berpenampilan. Selain menjadi media ekspresi, fashion juga erat kaitannya dengan rasa percaya diri, di mana ketika seseorang merasa nyaman dengan busana yang dikenakan, ia cenderung akan tampil lebih yakin dalam berbagai situasi. Karena itu, esensi fashion saat ini bukan sekedar mengikuti tren saja, melainkan menjadi ruang untuk menunjukkan identitas, kreativitas, dan keunikan diri kepada dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Cintana Puan, kita ke informasi berikutnya. Jadi, memulai pagi dengan segelas air lemon Cintana Puan, terutama air lemon hangat, ya kini menjadi kebiasaan yang semakin populer. Selain memberikan sensasi segar setelah bangun tidur, minuman alami ini juga dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Lemon sendiri ini kaya akan vitamin C serta senyawa aktif yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Menurut para ahli, air lemon hangat ya ini dapat membantu menjaga berat badan bila diimbangi dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik. Dan kandungan vitamin C di dalamnya ini juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit, mendukung pembentukan kolagen, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh melalui sifat antioksidannya. Dan tak hanya itu, air lemon hangat juga dipercaya membantu proses pencernaan agar bekerja lebih optimal, Cintana Puan. Namun, saya juga mengingatkan Anda agar mengonsumsinya tetap dilakukan secara bijak ya, karena kandungan asam sitrat ini terdapat atau dapat mempengaruhi enamel gigi jika dikonsumsi secara berlebihan dan juga jika tidak berimbang, Cintana Puan. Untuk hasil terbaik tentunya imbangi kebiasaan ini dengan pola makan bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Cita nemuan ayam goreng, kentang goreng, hingga burger ini memang menjadi makanan favorit banyak anak. Rasanya yang lezat dan penyajiannya yang praktis membuat fast food ini sering menjadi pilihan keluarga. Namun, di balik kelezatannya cita nemuan, makanan cepat saji ini mengandung kalori, lemak jenuh, garam, dan gula yang cukup tinggi. Sehingga ini perlu dikonsumsi dengan bijak. Menurut para ahli kesehatan cita nemuan yang dilansir dari laman rri.co.id, mengonsumsi fast food secara berlebihan ini dapat meningkatkan resiko yang namanya obesitas, gangguan kolesterol, hingga penyakit metabolik pada anak. Selain itu, makanan cepat saji juga, umumnya ini rendah akan serat dan vitamin yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu, kebutuhan nutrisi sebaiknya dipenuhi melalui pola makan yang seimbang. Di mana cita nemuan untuk membiasakan pola makan sehat sejak dini di lingkungan keluarga, memang banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi bisa Anda mulai menyajikan lebih banyak sayuran, buah-buahan, lauk segar, dan tentunya menu-menu rumahan yang menarik untuk anak Anda. Dengan dukungan orang tua serta aktivitas fisik yang cukup, anak-anak ini dapat tumbuh dengan sehat, aktif, dan juga memiliki kebiasaan makan yang baik hingga ia dewasa nanti.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Cita Nampuan, Dit Polairut Polda Riau melalui program Jalur Jelajah Riau untuk rakyat menyalurkan 50 paket beras dan bibit pohon mangga kepada masyarakat pesisir Desa Kadur, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang melibatkan personel KP4 2007 bersama Babinkam Timmas dan pemerintah desa tersebut bertujuan membantu perekonomian warga sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Dit Polairut menegaskan program ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat pesisir serta upaya mempererat hubungan dan membangun kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan Riau. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat ini kami sampaikan mendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nantikan kabar berita berikutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

95,9 Proba Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Cita Nampuang, senang sekali saya Maizul masih dapat kembali hadir menemani Anda tentunya ya. Dan seperti biasa Cita Nampuang pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama tentu dalam program musik dan informasi seputar lifestyle atau gaya hidup yang kami hadirkan setiap hari Sabtu tentunya. Memasuki siang hingga jelang sore hari ini, mendengar saya akan berbagi informasi kepada Anda mengenai gaya hidup sehat yang kini ternyata semakin menjadi perhatian masyarakat kita. Di mana seiring berkembangnya teknologi dan kemudahan untuk memperoleh informasi kesehatan, makin banyak orang yang mulai peduli atau aware terhadap pola hidup yang lebih baik. Mulai dari menjaga asupan makanan hingga memastikan ke tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Nah, informasi yang saya akan sampaikan hari ini bersumber dari artikel kesehatan yang dimuat di laman rri.co.id yang membahas bagaimana kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat ini terus meningkat. Beberapa kebiasaan sederhana ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kebugaran tubuh dan kualitas hidup kita sehari-hari. Jadi Cita Nampuan, tetaplah bersama saya hingga 1 jam ke depan, di mana akan ada berbagai informasi menarik yang dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tentunya akan kami selingi dengan lagu-lagu pilihan yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Cita nubuan, salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh ternyata adalah hal yang sering dianggap sepele, yaitu mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Air putih ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu berbagai fungsi organ agar dapat bekerja secara optimal setiap hari. Jadi menurut informasi yang dilansir dari laman rri.co.id, kebutuhan cairan tubuh secara umum dapat dipenuhi dengan mengonsumsi sekitar 6 hingga 8 gelas air putih setiap harinya. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini mampu untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, memperlancar metabolisme, serta mendukung aktivitas fisik maupun mental. Selain air putih, kebutuhan cairan juga bisa diperoleh dari buah-buahan yang memiliki kandungan air tinggi. Buah seperti semangka, melon, dan jeruk ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, Cituan dan Puan. Dengan mengonsumsi buah-buahan tersebut secara rutin, tubuh dapat tetap terhidrasi sekaligus memperoleh nutrisi tambahan. Menariknya, rasa lelah yang sering kita rasakan ternyata tidak selalu disebabkan oleh kurang tidur. Kekurangan cairan ringan ini ternyata dapat memicu menurunnya konsentrasi dan membuat tubuh kita terasa lebih cepat lelah. Oleh sebab itu, sebelum menyalahkan kurangnya waktu istirahat Anda, ada baiknya kita mengevaluasi kembali apakah cairan tubuh kita sudah tercukupi atau belum, Cituan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalian adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

Cita-cita puan, selain menjaga hidrasi, pola makan yang seimbang juga menjadi pondasi utama dalam mempertahankan energi dan juga kebugaran tubuh. Tubuh ini memerlukan kombinasi nutrisi yang tepat agar dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan baik sepanjang hari. Dan sumber protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe ini memiliki peranan penting mendengar dalam membantu pembentukan jaringan tubuh serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dengan asupan protein yang cukup, tubuh memiliki energi yang lebih stabil untuk menjalani aktivitas harian. Di samping itu, sayur dan buah tetap menjadi bagian penting dalam pola makan yang sehat. Kandungan serat, vitamin, dan mineral di dalamnya ini membantu tubuh ya untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus mendukung sistem kekebalan tubuh kita pendengar. Karena itu, para ahli kesehatan terus menganjurkan agar konsumsi sayur dan buah ini menjadi bagian dari menu harian keluarga. Dan yang tak kalah penting, cara memasak juga mempengaruhi kualitas gizi makanan yang kita konsumsi. Metode memasak seperti merebus, mengukus, atau memanggang dinilai lebih baik dibandingkan menggoreng dengan minyak berlebih. Dengan teknik pengolahan yang tepat juga tentunya, kandungan nutrisi makanan dapat lebih terjaga dan risiko konsumsi lemak berlebih juga dapat dikurangi, Cituan dan Puan.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan

Cita nubuan, dalam beberapa tahun terakhir kita juga melihat munculnya tren clean eating atau pola makan berbasis bahan alami yang semakin diminati oleh masyarakat kita. Pola makan ini mendorong konsumsi makanan yang minim proses serta mengurangi penggunaan bahan tambahan yang berlebihan. Dan pendengar atau cita nubuan, masyarakat kini juga mulai memilih bahan makanan alami dan pemanis yang dianggap lebih sederhana penggunaannya, seperti gula aren maupun gula kelapa. Meski tetap perlu dikonsumsi secara bijak, tren ini tetap menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih makanan yang lebih sehat. Perubahan gaya hidup sehat sebenarnya tidak selalu harus dimulai dengan langkah yang besar. Kebiasaan sederhana seperti memperbanyak minum air putih, mengonsumsi buah dan sayur, memilih sumber protein yang baik, serta menggunakan teknik memasak yang lebih sehat, ini sudah dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk tubuh dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan Cituan dan Puan, gaya hidup sehat dimulai dari hal-hal sederhana yang dimulai atau yang dilakukan secara konsisten tentunya. Menjaga hidrasi tubuh, menerapkan pola makan seimbang, memperhatikan cara memasak, serta memilih bahan makan alami, ini merupakan langkah penting menuju tubuh yang lebih sehat dan juga bugar tentunya.

0: 23606. WhatsApp 0811 760909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Jajaran Labuan, Satreskrim Polres Dumai berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Gang Anggrek Dumai Kota pada Februari 2026. Pelaku utama Rahmat berusia 28 tahun ditangkap setelah diketahui menyayat leher korban saat aksinya dipergoki dan melarikan diri membawa telepon genggam serta uang tunai. Polisi juga mengamankan seorang perempuan berinisial NAA alias Nia yang membeli dan menguasai handphone hasil kejahatan tersebut. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Dumai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian kabar berita kali ini kami sampaikan mendengar yang dikutip dari laman rri.co.id. Nantikan kabar berita berikutnya jam 16 waktu Indonesia Barat.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 Pro Pekan Baru Suara Budaya Riau. Selamat sore pendengar. Senang-senang rasanya saya Maizul dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam rangkaian Tema Riau Sore untuk edisi hari ini 16 Juni 2026. Setelah tadi kita bersama dalam Tema Riau Siang, kini kebersamaan kita berlanjut di Tema Riau Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bersama tentunya dalam program Dangdut Tio, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di sore hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, nanti kami tunggu di line telepon kami di 0761-23606 dan juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Dan kami informasikan juga kepada Anda pendengar untuk kumandang azan asar wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk lagu-lagu dangdut pilihan yang kami sediakan ada Happy Asmara dengan Kupuja, Amri Sarifin dengan Madu, Imam Sarifin dengan Kau Segalanya, Uut Permatasari dengan Putri Panggung, Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, Lolita dengan Alay, Ikun Nurjanah dengan Sepiring Berdua, dan Ici Wong dengan Pacar Lima Langkah. Silakan bagi Anda yang bergabung berpartisipasi di sore hari ini, kami tunggu di 0761-23606 atau melalui pesan WhatsApp kami di 08 11 7673 991 pendengar. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Dangdut yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut perompak selalu di hati. Apa kabar Pak Maizul?
0: Alhamdulillah sehat Bu Emma. Bu Emma sendiri gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Pak Maizul.
0: Alhamdulillah kalau
1: tapi
0: begitu.
1: Tapi biasanya panas ya Pak Maizul.
0: Iya.
1: Kalau Pak Maizul enak lah enggak.
0: Alhamdulillah adem Bu.
1: Iya. Kalau Ibu kepanasan nih kipas-kipas dengar sama Pak Maizulnya.
0: Oh iya. Minta harus diganti AC itu Bu biar adem Bu.
1: Nanti lah Pak Maizul dibeli kalau ada rezeki kapan-kapan.
0: Amin. Doakan ya biar ada rezekinya biar bisa ganti AC ya Bu Emma ya.
1: Iya. Insyaallah. Semoga doa kita dijawab Allah ya Pak Maizul.
0: Amin. Bu Emma. Bu Emma mau minta lagu apa di sore hari ini?
1: Dari Mama Sarifin aja lah Pak Maizul.
0: Kau Segalanya ya. Oke, ya, boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bu Emma?
1: Salam-salamnya kalau Ibu untuk semua yang lagi monitor aja ya Pak Maizul. Nanti Ibu kalau sebut nama sesuatu itu Ibu lupa Pak Maizul. Nanti bilang lagi Ibu udah nelpon ya. Ada apa, enggak nyenggol-nyenggol katanya. Pelit. Iya, pernah Ibu dibilang gitu katanya pelit pulsa.
0: Iya, iya Bu ya.
1: Ibu dibelikan anak ibu nih gantian membeli satu bulan, paket satu bulan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah itulah, salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Pak Maizul.
0: Oke.
1: Okay. Monitor perempat petang nih kan. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dan Ibu Emma di Rumbai. Dan semoga sehat selalu, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin. Dan istimewanya buat Bang Maizul beserta keluarga semuanya Bang Maizul dan keluarga insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Bang Maizul, lancar aktivitasnya sampai kapanpun.
0: Amin.
1: Dan insya Allah selesai dinasnya nanti Bang Maizul pulang dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai
0: amin.
1: Ke rumah. Amin. Amin ya Allah. Dan terima kasih waktu udah lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma. Halo, selamat sore. Terputus rupanya pendengar. Silakan dicoba lagi apabila Anda ingin bergabung di line telepon kami 0761-23606. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, dangdut yuk.
2: Sore, perompak selalu di hati. Waalaikumsalam, Azul.
0: Mbak Vina, apa kabar? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah
0: cuma
2: panas.
0: Iya, sama nasibnya kayak Bu Emma ya.
2: Betul. Maizul.
0: Iya, Mbak Vina.
2: Kok bisa pindah ke perompak lagi?
0: Ngebantu backup saja.
2: Oh, pantesan.
0: Tapi masih di sebelah juga kok.
2: Oh, bolak-balik ya?
0: Iya.
2: Gak apa-apalah.
0: Oke, Mbak Vina mau minta lagu apa di sore hari ini?
2: Tadi kayaknya ada judulnya Halai ya?
0: Alay. Anak layangan ada.
2: Nah, itu aja.
0: Oke, okay, salam-salam untuk siapa, Bu Vina?
2: Buat semua pendengar perompat aja.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya buat Maizul ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Vina. Di belakang Mbak Vina. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Dangdut yuk.
3: Selamat sore. Waalaikumsalam. Perompat selalu di hati. Iya, apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
3: Siapa ya?
0: Bu Ros.
3: Iya.
0: Bu Ros ya. Bu Ros, ini jujur ya, Maizul agak sering ketukar antara Bu Ros sama Bu Atika. Sama Mbak Atika, mirip menurut Maizul ya, menurut Maizul nih yang mendengarkan. Nah, suaranya agak mendayu-dayu gitu.
3: Agak mirip ya.
0: Iya. Bu Ros gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, haredang nih di rumah.
0: Haredang, haredang.
3: Haredang banget. Lagunya apa ya, Mas?
0: Kenapa, Mbak Bu Ros?
3: Lagunya apa?
0: Oh iya, playlist kita masih ada Happy Asmara dengan Kupuja.
3: Happy Asmara aja.
0: Happy Asmara aja.
3: Okay. Boleh salamnya, Mas?
0: Boleh, silakan Bu Ros.
3: Buat Ibu Emma, sehat-sehat selalu Ibu. Buat Mbak Tina sama Bunda Aing di Tawang. Nina Aska, Bu Dharma, Mama Pahmi, Mama Kembar, Mbak Atika, Cucu Amin Ambo, Jerry di Arengka, Papa Simpson, Pak D, Mama Indah juga, buat Mbak Lisa, Pak Mali sehat selalu, Pak Mas sama bertugas ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros, ditunggu lagunya ya. Di belakang Bu Ros satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dangdut yuk.
2: Waalaikumsalam Dangdut Perompak, selalu di hati Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
0: Bu Sur di Sutomo, sudah lama tidak mendengar suara Bu Sur ya.
2: Dengar ya, kalau di Pro 1 Bu dengar Maizul tuh, tapi Bu tidak bisa masuk.
0: Kenapa tuh?
2: Ibu kayak enggak apa-apa.
0: Oke. Bu Sur emang langganannya di Pro 4 terus.
2: Enggak. Ibu lah cobalah di Pro 1 itu, tapi tidak bisa masuk.
0: Rebutan juga Bu ya?
2: Ya, adi warna Ibu masuk. Adi warna. Adi Rio TV. Rio TV ada seri juga.
0: Oke deh. Bu Sur, mau request lagu apa di sore hari ini?
2: Ibu nyanyinya Madu aja lah Maizul.
0: Madu. Madu.
2: Abang tuh kalau Maizul lo nyanyi.
0: Jangan Bu. Ntar hilang semua pendengar Perompat.
2: Makanya datang semuanya orang Perompat nanti
0: itu. Oke. Bu Sur mau salam-salam untuk siapa di sore hari ini?
2: Iya, salam istimewanya pastilah untuk Maizul ya. Dan keluarga, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur ya. Dan tidak ada yang kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Juga untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Tika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hatta Timas Joko, Tujawi Ocu Amin, Abang Sinso, Cubuyung, Ibu Dharma ini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, Ibu Mina, Ibu Harniati, Nepeni Joni, Ibu Amo, Bang Yanto. Salam untuk kita semuanya, Mezu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sur di Sutomo. Baik mendengar Cituan dan Puan, karena sudah 4 penelpon di segmen pertama ini yang masuk, maka dari itu kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut pilihan Anda di sore hari ini. Dan juga untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau begitu kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Imam S. Arifin dengan Kau Segalanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Cito Numpuan, Polsek kawasan Pelabuhan Dumai bersama kelompok tani Tuah Brata Pangam melakukan pengecekan pertumbuhan tanaman jagung dan pengenalian gulma di lahan seluas 1,1 hektar di kawasan PT Patra Niaga Pertamina Dumai Barat pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Hasil pemantauan menunjukkan tanaman jagung tumbuh sehat dengan dukungan ketersediaan air yang memadai. Melalui kegiatan monitoring rutin dan penyemprotan herbisida, kepolisian berupaya mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Demikian kabar berita kali ini, pendengar, yang informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Nantikan kabar berita berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi bersama Maizul di sini, pendengar, masih menemani Anda dalam program Dangdut Tio, tentunya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut pilihan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda yang bisa Anda request juga tentunya di sore hari ini ya. Di line telepon kami untuk Anda yang ingin bergabung di 0761-23606 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7600-959. Dan untuk lagu-lagu yang masih tersedia di sore hari ini ada Wud Permatasari dengan Putri Panggung, Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, Ikin Nurjana dengan Sepiring Berdua, Icu Wong dengan Pacar Lima Langkah, Manis Manja dengan BT, Tasya Rosmala dengan Kasmaran, Ria Melia dengan SMS, Serita Sugiarto dengan Oleh-Oleh. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat sore, assalamualaikum, dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati. Sore kembali Bang Azul.
0: Apa kabar Cu Amin?
1: Alhamdulillah sehat Bang Azul.
0: Kepanasan kita Cu Amin.
1: Kepanasan kita Bang Azul.
0: Di mana posisi Cu Amin, di Rumbia kah, di atau di mana?
1: Kualo.
0: Di Kualo.

0: Iya, Pak.
1: Sekarang lagi di Rumbio nih.
0: Lagi di Rumbio.
1: Iya.
0: Oke, sehat Om Cimin ya?
1: Hah?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat Om Agus.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting aja Amin. Mau minta lagu apa di sore hari ini aja Amin?
1: Lagu Debu-debu Jalanan lah Putar Mandri.
0: Dari siapa?
1: Debu-debu Jalanan dari Imam Arifin.
0: Debu-debu Imam Arifin tadi sudah diputar.
1: Sudah diputar ya.
0: Iya.
1: Yang Debu-debu Jalanan dari Hamdan ada tuh.
0: Sebentar, Maizul
1: yang dari cari. Yang dari Hamdan ambil.
0: Debu-debu Jalanan ya Amin ya.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam untuk siapa, Chomin?
1: Salam pertama untuk Bang Maizul yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Tuh untuk Mama Fahmi dan Pika di kamar kiri sana. Pika di kamar kanan ya, Mama Fahmi di kamar kiri. Terus untuk Muntasur Dini, Kakak Rusona SK. Lanjut untuk Kayus, Bang Sinson, Bang Deddy. Juga untuk Arjuna, salam untuk Kak Ini Perawang. Untuk Selamat dan Sejawi di Pancer ya. Untuk siapa nih? Untuk Ketika di Arengka. Untuk semua-semua Bang Julia.
0: Oke.
1: Yang dengarkan kita di sore hari ini tanpa terkecuali dapat salam dari itu Amin. Tanpa terkecuali. Lagu dari Hamdan aja ya.
0: Oke, Chamin.
1: Oke, terima kasih Bang Julia.
0: Sama-sama Chamin.
1: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chamin, ditunggu lagunya di belakang Chamin. Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Silakan. Halo, selamat sore, assalamualaikum, dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Pro mendapatkan baru selalu di hati.
0: Apa kabar?
2: Kembali Mas Mejul.
0: Apa kabar Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya cetar, cerah, meriah.
0: Ditahan-tahankan saja.
2: Iya, kalau Mejul enak dong.
0: Iya, alhamdulillah enak ya. Kalau kepanasan saya nggak bakal siaran nih Mama Fahmi.
2: Gak kebayang nih Mas Mejul ya.
0: Oke, Mama Fahmi mau minta lagu apa?
2: Lagunya tadi ada dari Tasya Rosmala ya.
0: Tasya Rosmala, Kasmaran. Iya, mau itu?
2: Iya, itu aja Mas Mejul.
0: Oke, boleh. Salam
2: buat Mas Mejul yang lagi berputar sampai tuntas. Semoga saya selalu sekeluarga dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Salam juga buat Mas Gunawan di Kampar. Ada tadi Osya Minambo juga ya, selamat sore. Sejawai di dua ini, putra pria. Pak Pika juga di Kampar, mana selfie. Buatnya Bu Surti nih. Ibu Ros di Rumbai, Ibu Emma Bunda ini juga di Tawang, Ibu Atika, buat Ibu Lisa, Ibu Darma ini, Mama Indah, Mama Sitembar. Salam juga buat Ibu Yani, dan buatnya Pak Jai, apa Pak Tama ya, Pak Jeta, Pak Mali. Salam juga buatnya Bang Rudi juga, dan semua pendengar Pro 4 Pekanbaru lagi monitor. Salam saya selalu semuanya.
0: Oke.
2: Spesial buat Mas Mejul yang lagi bertugas sampai tuntas. Istimewanya berkeluarga tersayang. Terima kasih Mas Mejul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi, ditunggu lagunya. Di belakang Mama Fahmi masih saya tunggu pendengar. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat sore. Kompak selalu di hati.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ini pendatang baru Mejul.
0: Abang Simpson apa kabar?
3: Kok larinya ke Kompak Mejul, kenapa?
0: Hah?
3: Kenapa lari ke Kompak?
0: Wah, bantu backup saja.
3: Oh, bantu kawan.
0: Iya, benar.
3: Tadi mengungsi ke situ nih. Ini suara kok lari ke Kompak satu nih.
0: Tapi sehat Bang Simpson sore hari ini?
3: Ya.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mejul mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Mas Simpson.
3: Iya, yang penting sehat semua ya.
0: Iya, itu dia.
3: Harus sehat semua.
0: Ya.
3: Banyak minum lah, betul, banyak minum.
0: Iya, benar. Benar
3: lah. Minum kopi, jangan minum air putih banyak.
0: Iya, minum air putih kok di sore hari ini.
3: Iya. Okay. Lagunya Mejul ada itu lagu apa tuh?
0: Ada Uut Permatasari dengan Putri Panggung, Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, Ike Nur.
3: Imam
0: Mas Arifin sudah di request.
3: Siapa yang request terus?
0: Tadi di awal, aduh lupa lagi siapa di awal-awal tadi sudah.
3: Apa lagi?
0: Ike Nurjana dengan Sepiring Berdua, Icu Wong dengan Pacar Rima Langka, Manis Manja dengan BT, Ria Melia dengan SMS, dan Rita Sugiarto dengan Oleh Oleh.
3: Oh itu aja. Megi Z apa? Ada Megi Z.
0: Megi Z mau yang mana satu?
3: Megi Z Cinta Hitam.
0: Megi Z yang Cinta Hitam Bang ya. Oke, boleh. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Mejul yang lagi tugas, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya. sudah di perempat lari ke persatu deh. Ya tinggal ke persatu gitu. Bantu kamu boleh bantuan, jangan lama-lama di situ. Jadi ingat, jadi pikirin dangdut nanti kan. Enggak perlu lagi. Jadi itu Vina di Perawang, enggak masuk Vina.
0: Mbak Vina udah tadi segmen awal.
3: Oh iya, apa lagunya?
0: Mbak Vina tadi lupa apa ya lagunya.
3: Iyalah Mbak Vina ya, ya selalu ya. Jangan lupa ya Vina. Dia itu Atika di Siaulu, Rose di Rumbai. Bunda ini ya, Bunda ini Tengkuar di Desa Tanjung Balai Kerimun. Bunda itu siapa? Ocha Amin, Ocha Jawi. Mama Fahmi tadi ya, itu saya tuju Buyung, tuju apa Buyung, tuju Jawa, saya putra beliau, Mas Paijo, Mas Paijo, Mas Gunawan dan Mas Paijo juga ya, Atika di Kampar ya, dia itu Rudi, Adi, saya itu Pak Diman, dia itu siapa lagi, Bunda apa, Bunda Yani di Jalan Paus ya, semua tanpa kecuali, Pak Dianto, satu Pak Dianto dengan Nurianin ya, selalu. Lagunya apa tadi Pak?
0: Cinta Hitam dari Maggie Z.
3: Black Lock. Mudah-mudahan ya, saya selalu majul ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Fajar. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri tentunya di Dangdut Yo sore hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Kita masih bersama tentunya mendengar di Dangdutio Perempat Pekanbaru ya, di mana lagu-lagu dan pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda yang bisa Anda request tentunya di line telepon kami 0761-23606 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Uut Permatasari dengan Putri Panggung, Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, Ikan Terujana dengan Sepiring Berdua, Icu Wong dengan Pacar Lima Langkah, Manis Manja dengan BT, Ria Melia dengan SMS, Rita Sugiarto dengan Oleh Oleh, Manda Cielo dengan Jangan Gila Dong, dan Dian Widya dengan Abang Roni. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di 0761-23606 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, selamat sore, terputus rupanya. Silakan di 0761-23606. Halo, selamat sore, terputus lagi. Silakan pendengar, masih kami tunggu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Bang Dut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bu Yus.
1: Tiga kali putus.
0: Iya, Bu Yus. Bu Yus ini kenapa dimatikan?
1: Mezo lari ke lain hati nampaknya. Makanya putus-putus tiga kali.
0: Tapi masih rezeki Bu Yus juga rupanya. Sehat, Bu Yus?
1: Kok pindah ke lain hati?
0: Oh, enggak. Cuma ngebantu saja.
1: Oh, bantu-bantu. Jangan pindah enggak dari Pro 1.
0: Oh, enggak. Aman, Bu Yus. Sehat, Bu Yus?
1: Rita Sugiarto tadi apa tuh judulnya?
0: Rita Sugiarto Oleh-Oleh.
1: Oleh-oleh,
0: ya lah,
1: apalah.
0: Oke, itu salam-salam itu siapa, Bu Yus?
1: Salamnya buat Pina di Perawang. Mama Sipami, Bu Sertini, Ibu Dharma, siapa lagi ya? Tengku Adriansyah, Cu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung. Siapa lagi ya? Udah, itu aja lah.
0: Itu aja.
1: Istimewanya buat Maizul,
0: okay.
1: Lari-lari lagi ke sana
0: ke sini. Oke, Bu
1: Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasikmalaya. Di belakang Bu Yus, halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dangdut Yuk.
2: Sehati.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Bu Minar dari Arengka.
0: Bu Minar?
2: Bu Minar.
0: Bu Minar?
2: Ya.
0: Di Arengka. Apa kabar Bu Minar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Minar, boleh sedikit dikecilkan volume radionya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Bu Minar mau request lagu apa?
2: Lagunya
0: terputus rupanya. Boleh dicoba lagi pendengar apabila Anda ingin bergabung ya. Atau Bu Minar kalau boleh mencoba lagi di 0761-23606 karena sempat terputus tadi ya. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami mendengar di 0811-7600-959. Halo, selamat sore, assalamualaikum, Dangdut Yuk. Bu Minar. Halo Bu Minar.
2: Halo.
0: Iya,
2: lagi putus ya.
0: Iya Bu, mau request lagu apa Bu di siang di sore hari ini?
2: Lagu Lesti ada.
0: Lesti yang mana? Egois?
2: Terkesan ada.
0: Lesti terkesan Bu, ada.
2: Itu aja ya.
0: Oke, okay, iya, salam-salamnya.
2: Salamnya buat ini siapa? Maizul.
0: Maizul Bu Minar.
2: Oh, udah lama tak kuat.
0: Iya, biasanya di Pro 1 saya Bu. Hari ini cuma membantu saja. Itu saja.
2: Maizul sekeluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Bu Sutini, Bu Dama ini, Bu Ros, Bu Emma, Bunda Aini, Ibu Penny, Ibu Yung Cudawai, Pak Samson, Pak D, Pak Ibu Pika, Ibu Ros yang di rumah ya, Ibu Atati dan dengan Pak Joko sekeluarga selalu ya. Mainda.
0: Iya.
2: Dan semua-semuanya ya.
0: Oke.
2: Pendengar Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minar dari Arengka ya. Di belakang Bu Minar masih saya tunggu pendengar partisipasi Anda sore hari ini di line telepon kami ya di 0761-23606 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7600-959. Untuk list lagu yang masih tersedia, Daud Permatasari dengan Putri Panggung, Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi, Ikin Nurjanah dengan Sepiring Berdua, Icu Wong dengan Pacar Rima Langkah, Manis Manja dengan BT, Ria Melia dengan SMS, Manda Cello dengan Jangan Gila Dong, dan Dian Widya dengan Abang Roni. Baik, kita ke WhatsApp mendengar. Selanjutnya ada Rina di Panam. Rina di Panam ingin request lagu Ria Amelia, judulnya SMS, salamnya untuk semuanya saja Bang. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Di belakang Rina ada Yogi di Simpang 3. Yogi di Simpang 3 ingin request lagu Ut Permatasari, judulnya Putri Panggung, salamnya untuk semua saja yang mendengarkan di sore hari ini. Terima kasih Yogi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, apabila tidak ada lagi yang bergabung, kalau gitu kita akan kembali ke lagu dulu. Kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya mengantri di Dangdut Yo sore hari ini, menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali, tentunya masih menemani Anda di Dangdut Yo hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kalau gitu kita dengarkan dulu satu lagu dari Rita Sugiarto dengan Oleh-Oleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
5: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Dangdutio untuk edisi hari ini 16 Juni 2026 sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, dan mohon maaf mungkin belum jika ada lagu yang belum sempat terputar atau mungkin telepon dan yang belum sempat terangkat, tapi tenang, besok masih ada Dangdutio pendengar setiap hari yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dari pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam program informasi, destinasi, wisata, dan musik tentunya ya, yang akan kami hadirkan nanti tepat pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tetap di sini pendengar, kita nikmati dulu satu lagu terakhir dari Ut Permatasari dengan Putri Panggung spesial untuk Anda.
1: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Demikian kabar berita kali ini kami sampaikan mendengar ya, informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nantikan kabar berita berikutnya jam 18 waktu Indonesia Barat.

95,9 Proba Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat sore Cito dan Puan, saya Maizo kembali hadir menemani waktu santai Anda tentunya dalam program informasi destinasi wisata. Nah Cito dan Puan, Provinsi Riau yang kita kenal ini tidak hanya banyak atau mungkin kaya akan budaya Melayu dan juga kuliner khasnya saja. Riau ini juga menyimpan banyak destinasi wisata alam yang indah dan masih terjaga keasriannya, pendengar. Nah, beberapa bahkan ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga menawarkan pengalaman wisata yang lebih tenang dan juga alami, Cituan dan Puan. Salah satu destinasi yang akan saya ajak Anda untuk mengunjunginya adalah Air Terjun Panisan, sebuah destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kampar, di mana tempat ini menawarkan pemandangan alam yang masih sangat alami, air yang jernih, serta suasana yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Nah, informasi di sore hari ini mendengar saya lansir dari laman rri.co.id dan juga informasi pendukung dari website Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Mari Cito dan Puan, kita jelajahi bersama keindahan alam tersembunyi yang ada di bumi lancang kuning ini, tentunya setelah yang satu ini. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Senario dengan Zapin Usik Mengusik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Citonepuan, air terjun Panisan ini terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jaraknya kurang lebih sekitar 123 km dari Kota Pekanbaru atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kabar baiknya, perjalanan menuju lokasi ini semakin nyaman karena akses jalan menuju Desa Tanjung sudah cukup baik mendengar. Pengunjung akan melewati jalan provinsi yang beraspal mulus sehingga perjalanan terasa lebih menyenangkan. Sepanjang perjalanan pun mata akan dimanjakan dengan panorama alam khas Kampar yang hijau dan juga tentunya menyejukkan. Sesampai di Desa Tanjung Citonepuan, petualangan ini belum berakhir. Pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki rakit kayu sederhana untuk menyeberangi sungai. Biaya yang dikeluarkan pun cukup terjangkau, hanya sekitar 3 hingga 5.000 rupiah per orangnya. Setelah menyeberang menggunakan rakit, pengunjung ini bisa memilih melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Bagi pecinta petualangan, berjalan kaki tentu menjadi pengalaman yang menarik karena sepanjang perjalanan akan disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan juga alami tentunya Citonepuan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Budaya Indonesia yang mendunia.
7: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
8: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

sana pun, salah satu daya tarik utama air terjun Panisan adalah suasana alamnya yang masih sangat alami. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, Anda akan melewati pepohonan rindang, sungai-sungai kecil yang mengalir jernih, serta pemandangan bukit barisan yang berdiri megah di kejauhan. Menurut informasi dikutip dari website Desa Tanjung Air, air terjun Panisan ini menawarkan kemurnian alam yang masih sangat terjaga. Airnya sangat jernih, dingin, sementara pasir di sekitar kawasan air terjun tampak putih bersih, sehingga memberikan kesan tentang tenang dan nyaman bagi siapa saja yang berkunjung.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Angklung adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi, jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau wulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut bermula untuk menghormati binatang totem dan untuk menghormati dan menghargai pemberian hasil panen padi yang banyak dan baik dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung

1983. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia.

apalagi sekarang angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah

Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badan telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara

Citra Puan, Air Terjun Panisa menjadi bukti bahwa Riau memiliki banyak destinasi wisata alam yang luar biasa indahnya. Perpaduan antara air terjun yang tinggi, air yang jernih, suasana hutan yang asri, serta panorama pegunungan menjadikan tempat ini layak masuk daftar kunjungan wisata Anda. Selain menawarkan keindahan alam, destinasi ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan juga menjaga lingkungan. Keaslian alam yang masih terjaga ini merupakan aset berharga yang tentunya harus terus Anda lestarikan atau kita lestarikan ya, agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang, Cituan dan Puan. Jadi Cituan dan Puan, bagi Anda yang sedang mencari tempat untuk melepas penat, menikmati udara segar, atau mungkin sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga, Air Terjun Panisan ini di Kabupaten Kampar ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Demikianlah informasi wisata hari ini yang dapat saya bagikan untuk Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Cituan dan Puan dalam rangkaian Tepa Riau Petang edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Saya Maizul, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan saya Fardi Umar yang akan melanjutkan kebersamaan Anda bersama kami hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Cituan Dapuan, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif mendorong penguatan industri film nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, daerah, komunitas, dan juga pelaku industri kreatif. Dalam kunjungan kerja Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional ke Jogja Netpark Asian Film Festival, ia menilai RI memiliki potensi besar sebagai pusat baru perfilman Indonesia berkat kekayaan budaya Melayu, sejarah, dan landscape alam yang dapat diangkat ke layar lebar. Henry menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, pemerataan distribusi film, dukungan kebijakan daerah, serta kerjasama dengan ekosistem perfilman yang telah berkembang agar industri film nasional tumbuh lebih merata dan mampu menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang membanggakan. Demikian kabar berita kali ini, pendengar, kami sampaikan yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nantikan kabar berita selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: bahasa kita kan sudah kenal ya, yang namanya malu bertanya, sesat di jalan. Peribahasa tersebut menganjurkan kita untuk tidak segan bertanya mengenai sesuatu yang belum jelas. Jadi Al-Quran juga menganjurkan kita untuk bertanya kepada ahlinya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Akan tetapi ternyata ada ayat Al-Quran yang berisi larangan bertanya yang tidak perlu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasu'u an haqina yunazzalul Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru akan menyesatkan kamu, akan menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah telah memaafkan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam surat Al-Ma'idah ayat 101, menurut Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi juz 7 halaman 40, ayat tersebut memberikan arahan kepada orang-orang mukmin tentang larangan banyak bertanya kepada Rasulullah SAW agar pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menjadikan sebab bertambahnya beban syariat yang akan memberatkan orang-orang mukmin. Maka selanjutnya di dalam surat Al-Maidah ayat 102 dikatakan, qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada golongan manusia yang menanyakan hal serupa itu kepada nabi, kemudian mereka menjadi kafir. Maka di dalam Al-Quran sendiri mengisahkan bagaimana Bani Israel yang banyak sekali bertanya ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi. Kemudian Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak pula pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maka mereka bertanya lagi, Musa, mohonkan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa warna sapi tersebut. Kemudian Allah berfirman, ya, sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kemudian mereka bertanya lagi, tolong tanyakan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapat petunjuk. Kemudian Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang belum dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya, lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Masya Allah. Maka berdasarkan kisah Bani Israel tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan oleh mereka membuat kriteria sapi betina yang harus disembelih, maka mereka merasa sulit untuk mencarinya. Padahal bisa saja seandainya Bani Israel itu bergegas untuk melaksanakan perintah menyembelih sapi betina, niscaya akan lebih mudah mendapatkan sapi yang untuk disembelih. Maka hal penting yang kita ambil kesimpulannya adalah jangan banyak bertanya mengenai perintah syariat yang menyulitkan kita sendiri sampai kita pun tidak melaksanakan perintah tersebut. Kemudian tidak diperkenankan bertanya mengenai sesuatu yang meskipun dijawab tidak memberi manfaat kepada kita. Apalagi pertanyaan itu bertujuan untuk menguji atau untuk mengolok-olokkan. Permisal yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir adalah hal yang dibencikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dan menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, hidup-hidup kita dalam kemewahan tapi tidak bisa memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat dan ini adalah suatu kesia-siaan belaka, maka sebaiknya harta dimanfaatkan untuk hal-hal yang membawa maslahat, ya, seperti infak, zakat, sedekah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa laddarul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Kita hanya diberikan permainan, kita hanya diberikan peran. Maka skenario yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila peran yang kita mainkan itu sudah usai, maka sudah usai pulalah peran yang kita lakukan di dunia ini. Namun kampung akhirat adalah kampung yang akan kita tempati untuk selama-lamanya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Kurnia Sari SPD MPD. Saat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 20 sampai 21 bersama Fauziah Maharani dan Harun Al-Rashid.

Encik Tuan dan Puan, baru saja anda ikuti pengajian Al-Quran, dan juga sebelumnya anda ikuti mimbar Islam bersama kami. Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, kami hadirkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Cik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini, dan tokoh muslimin dan muslimat, selamat melaksanakan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menemani di musik Islami, Cik Tuan dan Puan di musik religi. Jelang nanti anda ikuti kabar berita pukul 19.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suara Budaya. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Menjadi tuan dan tuan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Dumai mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di Gang Anggrek, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: saatnya.
1: Jadi tuan dan puan, pantun Melayu menjadi salah satu warisan budaya yang paling terkenal. Pantun tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian nasihat, sindiran, pendidikan, hingga ungkapan kasih sayang. Dalam adat Melayu, kemampuan berpantun sering dianggap sebagai cermin kecerdasan dan juga kesantunan orang Melayu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

Pulanglah udah Jituan dan Puan. Ada tepak siri, merupakan simbol penghormatan dan juga penyambutan tamu dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan juga penyambutan tamu kehormatan. Tepak siri menjadi lambang persahabatan, keterbukaan dan penghargaan kepada sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

104 FM, Suara Budaya Riau. Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti dalam segmen selanjutnya drama legenda dengan judul Asal-Usul Trenggalek, legenda dari Jawa Timur.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kisah dahulu kala, di wilayah barat bumi Perdikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

Putri Raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat.

0: mengetahui keadaan sang putri. Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan Sinawang, ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
1: Saranmu apik banget, Patih. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
0: Sendika dawuh Kanjeng Prabu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan Patih dan Putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng. Ingsun iki Patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kula niki putri Sang Prabu, kang gadah asma Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged biantu nambani.
1: Duh, prayoto tamu kula punika Patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang Patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong

0: Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya.
1: Dadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis saka awakmu. Kowe gelem dadi bojoku.
2: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
1: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yo wis, saiki tak tambani penyakitmu.

Muda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Srobo. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Srobo ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk ke tempatnya bertapa.

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku Srobo bojomu. Amarga sliramu wis nglanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku boyo putih sing nguasani Kalibagong. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ora jeneng Menak Sopal. Wis Saraswati, aku bakal lunga.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupa, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menaksopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menaksopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian.

Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air.

Setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki.

merasa ada yang tak wajar. Akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya.

0: Anak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampe ndadek ini bendungan iki ambrol?
1: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sadurunge gawe bendungan, ora menehi aku panganan.
0: Panganan opo sing kok karepke?
1: Aku pengen mangan sirahe gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal rusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopal. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokan Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
2: Mbok Rondo, gajah puniko kulo ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kulo wangsulaken.
3: Yen nono kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
2: Ingkang tanggung jawab puniko Padepokan Sinawang. Kulo muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
3: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wes, aku bakal nyilihi kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: tengah perjalanan Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Koe Menak Sopal toh, bocah sing ngile ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balekno gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo. Gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang wasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Enggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Bok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan Menak Sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne Menak Sopal?
2: Enggih, leres.
1: Tak pikir dhe'e ngapusi yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan. Ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging kepriye nasibe bocah sing jenenge Menak Sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, Menak Sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, Menak Sopal juga pulang kepada Padepokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Cituan dan Puan, baru saja Anda ikuti drama legenda dari Jawa Tengah dengan judul Asal-Usul Trengkale. Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan lagu Nusantara.

Kali ini, kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keongmas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana,

INC, Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, hal yang menjadi kekasan yaitu Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar Melayu ini berisi petuah nasihat dan nilai kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Nilai-nilai ini mengajarkan tentang sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, menghormati orang tua, dan hidup bermasyarakat secara harmonis.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

INC Tuan dan Puan, selain itu ada rumah adat Melayu, memiliki ciri khas berupa rumah panggung dengan ukiran bermotif tumbuhan dan alam. Selain indah, desain rumah ini juga menyesuaikan kondisi lingkungan yang sering dipengaruhi pasang surutnya air dan iklim tropis.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Jadi tuan dan puan, di malam minggu memang kita harus memanfaatkan dengan baik karena ya, di saat ini lagi ada acara di kantor gubernur dan ini bisa dimanfaatkan dan juga ada konser. Malam minggu ngajak keluarga sahabat untuk nonton konser, wah luar biasa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, ya?
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
1: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Apakah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

Iya, Ci, Tuan dan Puan, memang kalau berbicara malam minggu adalah malam yang ditunggu-tunggu setiap orang untuk bagaimana bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi di Pekanbaru. Itu banyak sekali tradisi-tradisi bersama keluarga, makan bersama, berkumpul bersama, bersilaturahmi adalah memang waktu-waktu akhir pekan seperti ini. Ini memang menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang selalu dimanfaatkan ketika hari libur.

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau bulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut

Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung

3. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy, yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi, bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung

Sanding, Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badan telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

IHNC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di saat ini. Semoga IHNC Tuan dan Puan selalu tetap semangat dan segala aktivitas bisa berjalan dengan baik. Ya, IHNC Tuan dan Puan selanjutnya masih menemani di lagu-lagu Nusantara, menemani IHNC Tuan dan Puan di saat ini, tetap semangat yang masih bersama siaran kami di saat ini.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, baju kurung dan juga teluk belanga mencerminkan kesopanan dan juga keagungan masyarakat Melayu. Busana ini masih sering dikenal dalam acara adat, keagamaan, dan pemerintahan di berbagai daerah Melayu di Riau.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Gimana kabar? Semoga hari ini baik, Encik Tuan dan Puan, malam minggu. Terasa hingga pukul 23 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi terkait dengan kekerasan yang ada di Provinsi Riau sudah kami hadirkan, dan semoga ini terus mengingatkan kita bagaimana terus menjaga budaya, mewariskan dari generasi ke generasi, dan juga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bagaimana regenerasi bisa terus mengangkat, melestarikan, dan juga memperkenalkan sampai ke mancanegara.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia ini habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
4: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
3: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
4: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
3: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

0: INC Tuan dan Puan, selanjutnya mengakhiri dalam program siaran kami di saat ini. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dan terjemahannya dari surat At-Taubah ayat 16-17 yang dibacakan Korea Yosi Okta dan Salitirawa Murnah.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Pro 4 FM, suara budaya Riau.

saja tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyiarkan berbagai program siaran kami di edisi saat ini 6 Juni 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia para dengan gelombang frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadil Umar dan juga rekan-rekan yang lain yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetuan dan Puan, selamat pagi. Cetuan dan Puan, Fajriyah Hidayati menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian tepak pagi jelang tepak siang. Seperti biasa, awal mula kita akan mulai dengan Mutiara Pagi, dan nanti sesaat lagi kita akan terhubung dengan program satu mendengarkan pesan-pesan religi Islam dari Al Ustad. Cetuan dan Puan, menjelang Mutiara Religi, kita akan jelang dengan lagu-lagu Islami, dan sebelum itu kita akan simak dulu pengajian serta terjemahan Al-Qur'an, Qur'an surat Al-Hajj.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua pendengar, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta sudah memberikan kesempatan kepada kita semua pendengar untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu adalah hormati ulama, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Jadi pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan juga berbagai pendapat yang beredar saat ini, peran ulama menjadi sangat penting sebagai pembimbing umat. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, membimbing masyarakat menuju jalan yang benar, serta meneruskan tugas para nabi dalam menyampaikan kebenaran. Untuk membahas topik ini, pada program Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita sudah tersambung bersama narasumber kita yakni Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Ustaz kabarnya pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, pagi ini ya mudah-mudahan baik kami maupun para pendengar kita, bahkan kalau ada pendengar kita yang aktif lalu kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan Allah. Kemudian petugas di studio, semua kita semoga Allah berikan kesehatan yang baik. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz.
2: Saya kira itu.
1: Baik, baik Ustaz. Seperti biasanya mungkin untuk sesi awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, silakan waktunya Ustaz Hasyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan umur dan waktu khususnya untuk mengikuti dialog kita pada pagi ini. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, dialog kita pada pagi ini dengan materi yang kita angkat yaitu hormatilah ulama. sesungguhnya mereka atau sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, ulama adalah orang yang berilmu. Bahkan ilmunya tentang ilmu agama Islam. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Ulama ini adalah termasuk pewaris Nabi. Nabi bersabda untuk diamalkan oleh umatnya, kata Nabi dalam sebuah hadis, akrimul ulama, hormatilah, muliakanlah ulama. Artinya jangan kita bermusuhan dengan ulama. Kalau bermusuhan dengan ulama, kita tidak tahu apa kemurkaan Allah kepada kita. Tapi menghormati, memuliakan ulama tidak boleh melebihi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, semua makhluknya adalah ciptaan Allah, sembahan kita yang harus kita taati segala perintah dan dilarangnya. Jadi anjuran Nabi kepada kita umatnya, muliakan, hormati ulama. Akrimul ulama. Fa innahum warasatul anbiya. Ulama itu sesungguhnya mereka adalah pewaris Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Penerus perjuangan dakwah Nabi. Faman akrabahum faqada akramallaha wa rasul. Siapa menghormati ulama, mereka berkaris ini ulama, sesungguhnya dia telah menghormati Allah dan Rasul. Berarti Allah mencintai orang yang menghormati, memuliakan ulama. Dan tentu saja sebaliknya, Allah tidak menyukai, tak mencintai orang yang bermusuhan dengan ulama. Makanya Nabi memberikan motivasi kepada kita umatnya, yaitu hormati ulama. Kemudian sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Siapa yang menghormati ulama, sesungguhnya dia menghormati Allah dan Rasul. Bapak Ibu para pendengar yang saya cintai, makanya dalam kehidupan ini, ulama itu bisa dijadikan panutan. Tapi secara khusus, bimbingan Allah dalam Al-Quran yang menjadi uswatul hasanah itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi juga menganjurkan kepada kita umatnya agar kita menghormati para ulama. Karena waktu yang agak terbatas, mari kita coba buka dialog bagaimana pandangan kita hari ini terhadap ulama kita. Apakah ulama masih konsekuen dengan kita umat Islam? Itu pasti. Atau kita ada di antara ulama semakin jauh dari agama ini. atau banyak bermusuhan dalam kehidupan ini. Padahal bukan dia mengajak umat untuk bermusuhan, tapi mengajak umat hal-hal yang baik dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu kita jelaskan, silakan kita kembangkan bersama-sama dalam dialog kita pada pagi ini. Demikian untuk sementara.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Untuk Anda pendengar, kami berikan kesempatan untuk dapat bergabung di line telepon 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, sehat Pak Asin, Ustadz Asin.
1: Alhamdulillah,
2: sehat Pak Suhaimi.
3: Ya, Pak Suhaimi Bengkalis. Pak Bahasa Ustadz itu mendengar pendengar yang setia ceramah setiap subuh.
2: Alhamdulillah.
3: Judul tadi Ustadz menghargai ulama kan?
1: Iya,
2: betul Pak.
3: Ya, Ustadz sekarang ulama adalah kita hargai. Sekarang guru-guru, maksudnya guru bahasa Inggris, guru-guru ngaji, itu apakah sama kita menghargai ulama-ulama atau nabi-nabi? Terima kasih Ustadz, tolong jelaskan Ustadz supaya umum tahu. Terima kasih guru ngajinya, guru bahasa Inggris, guru-guru lainnya. Apa sama juga? Kita menghargainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Pak Suhaimi. Kita terima Ustadz izin satu penelpon dulu sebelum kita jawab. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Mau coba nih.
1: Iya, Ucu Amin. Silakan Ucu Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin.
4: Iya, kabar Ustaz sehat ya?
2: Assalamualaikum, sehat kita Bu ya?
4: Iya, mudah-mudahan lah.
2: Amin.
4: Ini Ustaz, saya mau tanya gini. Ada ulama, kata orang, ulama klasik, ulama zaman dulu. Ada ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, kan? Nampaknya mereka ini banyak yang saling bercanggah, Ustaz, berbeda. Karena orang-orang sekarang banyak yang tidak menguraikan sejarah kepada umat. Yang diuraikan hanyalah hadis dan Al-Quran. Sehingga apa-apa yang diamalkan oleh masyarakat saat ini, banyak yang ditantang oleh ulama zaman sekarang. Seperti bermacam-macam, padahal itu perbedaan mazhab saja. Karena mereka tidak menguraikan sejarah Nabi tentang mazhab, terutama mazhab yang empat inilah. Masyarakat tidak tahu, masyarakat keyakinan cuma satu mazhab. Ada ulama yang menyuruh kita mengamalkan mazhab yang lain. Padahal di Indonesia ini cuma mazhab Syafi'i yang umumnya. Karena mereka sekolah di luar, lalu datang ke Indonesia, membawa mazhab yang lain begini-begini. Padahal kutunya kan untuk menambah ilmu saja sebenarnya. Itu kadang-kadang yang menyebabkan manusia ini jauh daripada ulama. Karena mereka sudah terbiasa dengan amalan. Padahal apalah salahnya nambah ilmu itu. Ulama mana aja lah yang menyampaikan, mazhab mana aja lah. Yang penting kita yakini yang mana. Nah, ini kadang-kadang Ustaz Mam penjelasannya. Banyak kalau membaca, mengkiaskan sejarah Rasulullah tentang ibadah ini supaya umat jangan kacau dan jangan kaku sebenarnya. Itu aja Ustaz, mohon diuraikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz mungkin untuk menjawab. Tadi ada Pak Suhaimi, selanjutnya juga ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Iya, ini agak mirip sejalan dengan pertanyaan Pak Suhaimi tadi. Pertama, dari Pak Suhaimi, ulama itu ada apakah termasuk guru ngaji, guru-guru. Kalau sudah guru, berarti tugasnya mengajar. Ini yang diajarnya Al-Quran. Disebut guru mengaji. Kemudian ada guru bahasa Inggris. Ini kata ulama itu pengertiannya orang berilmu. Tentu kalau orang berilmu di situ, pertama berilmu tentang dasar Islam, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu yang menunjang untuk kehidupannya. Kemudian kedua-duanya dia punya ilmu ini nampak ketaatannya diikuti oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya, umat Islam, untuk mengamalkan ilmunya, ada ketaatannya. Boleh jadi, mudah-mudahan tak ada ya, mudah-mudahan tidak ada, banyak juga guru ilmu umum itu orang yang sangat taat ibadahnya kepada Allah, baik dalam pergaulannya dan berbuat dia untuk agama ini, untuk agama Islam. Banyak. Tapi boleh jadi terjadi dia punya ilmu tapi kurang ketaatannya. Dalam masyarakat sekitarnya dia menjadi musuh. Ini yang terbaik. Belum bisa dikatakan orang berilmu. Ilmu ulama itu panutan. Panutan bagi tetangganya. Makanya di masa saya ketua MUI-nya, Profesor Ilyas Usti, itu mengingatkan dimanapun kita bertempat tinggal, jadikan diri kita yaitu contoh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Jangan sebagai ulama kita dimusuhi, banyak musuh di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Saya sebagai misalnya mubalik, ada sebagian kecil mengatakan orang alim berilmu katanya. Padahal kita ilmu kita seberapa lah. Kemudian banyak juga kurangnya. Dan tapi dalam kehidupan kita ini, kita menjadi omongan dalam masyarakat. Kehidupan rumah tangga tak bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar. Selalu didengar bertengkar dalam keluarga, ribut dalam rumah tangga, tak bisa jadi contoh. Tadi kan dikatakan ulama itu pewaris Nabi. Makanya kalau Nabi kan sudah jelas dalam Al-Quran itu disebut uswatun hasanah, contoh yang baik bagi seluruh umat manusia. Bahkan kehidupannya, istrinya orang yang kaya raya, Siti Khadijah itu, waktu dia sakit, itu dia minta dicarikan keikhlasan kepada suaminya. Hartanya sebagian tanah kota Mekah itu menurut sejarah yang saya baca ya, itu adalah tanahnya. Dia sedekahkan untuk agama ini. Begitu pula tinggi semangatnya untuk melanjutkan perjuangan suaminya dalam menegakkan agama Islam. Jadi kembali, kalau dikatakan kemulia, orang berilmu itu mulia, apalagi guru mengaji. Kadang-kadang saya pun sedih-sedih juga. Yaitu saya punya taman pendidikan Al-Quran misal. Guru gaji satu bulan hanya dapat 300 ribu. Allahu Akbar. 300 ribu berapa? 400 ribu. yang diajarnya anak-anak kita membaca Al-Quran agar baik. Nanti besar dia akan dia lanjutkan ilmunya, akan dia tingkatkan ilmunya, juga meneruskan mendalami tentang agama Islam berdasarkan Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian yang apa yang kurang minatnya, apalagi tidak kurang punya semangat untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad agar anak-anaknya menjadi ulama. Hari ini pendidikan mengaji itu anjlok turunnya. Turun. Di masa saya dulu, itu satu MDTA itu jumlahnya 100 lebih. Hari ini 20, 15. Gabung khatam Al-Quran, anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu 5 sekolah, jumlahnya 10. Berarti satu sekolah 2. Ini kan sedih juga kita, yaitu kurang menurun semangat kita mempersiapkan generasi kita untuk calon ulama ke depannya. Oleh karena itu, orang kembali kepada pertanyaan Pak Suhaimi, orang berilmu itu harus kita muliakan, kita hargai. Dia yang membekali diri kita ilmu, dan jangan pula kita bermusuhan dengannya. Apalagi guru mengaji. Ini pertanyaan dari Pak Suhaimi. Kemudian tadi ada dari Pak Buya Amin, yaitu ulama pembagian dari ulama ulama klasik katanya tadi, kalau tidak hilap, itu sebenarnya ulama ya harus dia bukan satu pengetahuan saja, dia juga mempelajari yang lain, dia kembangkan sehingga menjelaskan dakwah itu di tengah masyarakat, jelas pula bagi masyarakat menerimanya. Tidak kita menekankan kecuali kalau benar-benar keterangannya itu lari dari konsep dasar Al-Quran dan hadis. Itu pendapat bersama kita. Sepanjang juga hanya terjadi perbedaan pendapat memahami dalam penyampaian dakwanya misal, itu bijaksana. Dia tidak menyakiti, menimbulkan bermusuhan di kalangan pengikutnya. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan Buya Amin. Waktu tinggal 6 menit lagi. Silakan.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Dan mungkin Ustadz, karena waktu kita juga terbatas Ustadz ya, sebagai penutup kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini Ustadz, bagaimana caranya kita agar bisa saling menghormati Ustadz ya, mungkin baik itu ulama ataupun juga masyarakat, meskipun kita mungkin ada perbedaan pendapat terhadap suatu masalah ya. Dan apakah boleh sebenarnya kita yang masyarakat biasa ini mengkritik ulama? Nah, ini bagaimana Ustadz?
2: Iya, mengkritik ulama sebenarnya bahasa saja yang harus diperbagus, yaitu memberikan masukan kepada ulama, bukan mengkritik. Iya. Kalau mengkritik nanti khawatir muncul bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, jadi kalau memberikan masukan kepada ulama dengan dialog secara baik, ulama tidak keberatan. Ulama itu dalam berdakwah lah misalnya, dia harus dia memiliki sifat sabar. Nabi kan begitu. Dilempari dengan batu. Kediaman rumahnya dilempari dengan kotoran. Yeah. Jadi dia sabar karena orang itu belum tahu. Nah, banyak kesabarannya. Oleh karena itu kita mengkritik ulama itu memberikan masukan secara baik. Karena orang alim, orang berilmu itu tidak dikritik, dia akan memberikan jawab, menjelaskan sesuai dengan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis kita, dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menyadari manusia ini tidak luput dari kekhilafan. Kadang-kadang ayat Quran itu, hadis-hadis Nabi itu banyak berada di kepala kita, hafal oleh kita, tajam ingatannya. Tapi mungkin karena kita namanya manusia, ya kalau memang ulang-ulang hilang dia, kemudian apalagi pengaruh faktor umur, ingatan mulai error. Nah, kita tetap menghargai, menghormati ulama. Janganlah kita berkata yang tidak baik kepada ulama. Karena di akhir hadis, siapa yang menghormati ulama, berarti dia menghormati Allah dan Rasul. Berarti besar pahalanya. Makanya ulama tidak mau dia memberikan doa yang buruk kepada pengikutnya. Bahkan dalam dakwanya mengingatkan masyarakat Islam, kalau berdoa untuk diri, jangan lupakan doa saudaramu, muslimin dan muslimat. Bahkan yang hidup maupun yang mati. Jangan kita pelit dalam berdoa. Dia bimbing kita seperti itu. Begitulah pedulinya para ulama. Dia tidak mau bermusuhan dengan pengikutnya, dengan masyarakat. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Saya kira karena waktu 2 menit lagi habis. Demikian dulu sementara uraian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu menghormati, memuliakan ulama, dan Allah memberikan pahala kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan. Semoga dari kajian pagi ini kita semakin memahami bahwa ulama memiliki kedudukan yang mulia sebagai pewaris para nabi. Menghormati ulama bukan berarti mengkultuskan mereka, tetapi lebih menghargai ilmu, adab, dan juga perjuangan mereka dalam bimbing umat menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kita buka dengan informasi pertama, sejumlah analis dan pelaku industri energi memperingatkan stok minyak dunia kini berada pada level yang sangat rendah. Apabila gangguan pasokan terus berlanjut, harga minyak mentah beresiko melonjak tajam dalam beberapa pekan ke depan. Wakil Presiden Senior ExxonMobil, Neil Chapman, mengatakan dunia sedang mendekati kondisi persediaan minyak yang belum parah, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, apabila persediaan minyak terus menurun, harga minyak Brent yang menjadi acuan lebih dari 60% perdagangan minyak dunia dapat melonjak hingga $150 sampai dengan $160 per barel. Selama 4 bulan konflik dengan Iran berlangsung, pelepasan cadangan minyak strategis dan stok komersial masih mampu menahan kenaikan harga. Namun cadangan mulai terkuras, sementara Selat Hormuz masih belum beroperasi normal.

Kita ke informasi selanjutnya, Cetuan dan Puan, 8 kios semi permanen di Jalan HR Subrantas, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 9:59 waktu Indonesia Barat. Laporan awal diterima dari warga bernama Joni yang langsung ditindaklanjuti oleh petugas pemadam. Lebih lanjut, kios yang terbakar berukuran 25x10 meter, rumah di belakang, kedai harian di sebelah kiri dan gang di sebelah kanan berhasil diselamatkan tanpa kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Zarman mengatakan operasi pemadaman melibatkan sejumlah peleton dan mobil pemadam dari sektor barat dan timur Kota Pekanbaru. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kembali ke pos pukul 13:14 waktu Indonesia Barat. Sekian pukul 6 waktu Indonesia Barat, maksud kami. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang.

yang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Cituan dan Puan, masyarakat Melayu erat sekali kaitannya dengan barang-barang tradisional yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kendi yang digunakan untuk menyimpan air, kemudian wadah-wadah seperti belanga, kemudian ada tampi, Cik Tuan dan Puan, kalau Cik Tuan dan Puan pernah dengar. Nah, pagi ini kita akan membahas sebuah benda yang dulu hampir selalu ada di setiap rumah, khususnya rumah-rumah masyarakat Melayu yang ada di kampung halaman Cik Tuan dan Puan. Benda ini sederhana bentuknya, namun besar pertanyaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tampi, alat sederhana yang jadi simbol ketekunan masyarakat Melayu. Tampi adalah alat tradisional berbentuk bulat atau oval yang dibuat dari anyaman bambu. Dalam masyarakat Melayu dan berbagai daerah di Nusantara, itu tampi digunakan sebagai alat untuk menampi beras, memisahkan padi dari sekam, membersihkan biji-bijian, serta memilah hasil panen, Cik Tuan dan Puan. Sebelum hadirnya mesin penggiling modern, tampi menjadi alat yang sangat penting dalam pengelolaan hasil pertanian. Hampir setiap rumah tangga yang bercocok tanam memiliki tampi sebagai perlengkapan wajib. Masyarakat Melayu sejak dahulu memiliki hubungan yang erat dengan pertanian, terutama padi. Dalam kehidupan agraris, proses menghasilkan beras yang siap dimasak memerlukan tahapan panjang. Setelah padi dipanen dan ditumbuk menggunakan lesung, beras harus dibersihkan dari sekam dan juga kotoran. Disinilah tampi memainkan peranan penting, Cik Tuan dan Puan. Dengan gerakan tangan yang terampil, para ibu dan petani mengayunkan tampi sehingga sekam yang ringan terpisah dari beras yang lebih berat. Come on.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: ini Pak, jamu nih Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dengan tampi, Cituan dan Puan. Karena memang dalam budaya Melayu, banyak pekerjaan sehari-hari yang kemudian melahirkan nilai-nilai kehidupan. Menampi beras tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan dapur, Cituan dan Puan, tetapi juga mengandung filosofi. Karena proses memisahkan beras dari sekam kering itu dimaknai sebagai simbol memilah yang baik dan buruk. Memilah yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak berguna, serta mengajarkan ketelitian dalam mengambil keputusan. Karena itu dalam beberapa petua Melayu dikenal ungkapan yang mengibaratkan kehidupan itu seperti proses menampi beras. Harus mampu membedakan mana yang bernilai dan mana yang harus disisihkan. Di masa lalu, kegiatan menampi sering dilakukan di halaman rumah atau serambi. Sambil bekerja, para perempuan kampung saling bertukar cerita, berbagi kabar, dan mempererat hubungan sosial, Cituan dan Puan. Dengan kata lain, tampi bukan hanya alat pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dari aktivitas sederhana itulah, akhirnya lahir kebersamaan, gotong royong, serta rasa kekeluargaan yang kuat. Sekarang, tampi memang banyak digantikan dengan teknologi modern. Mesin penggiling padi dan alat pemrosesan hasil pertanian membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Tapi demikian, tampi tetap memiliki nilai budaya yang tinggi, Cik Tuan dan Puan. Di beberapa daerah, tampi masih digunakan dalam upacara adat, pertunjukan budaya, kerajinan tradisional, bahkan sebagai dekorasi rumah bernuansa etnik. Tampi menjadi pengingat bahwa nenek moyang kita tuh memiliki teknologi sederhana yang lahir dari kecerdasan lokal dan pemanfaatan sumber daya alam, Cik Tuan dan Puan. Dari sebuah tampi kita belajar bahwa budaya seringkali lahir dari aktivitas sehari-hari yang sederhana, dan di balik anyaman bambu yang ringan tersimpan cerita tentang kerja keras, ketelitian, kesabaran, dan kebersamaan masyarakat Melayu tempo dulu. Padi menguning di tepi rawa, dipanen petani saat mentari. Tampi lama, jangan kita lupa. Warisan budaya tetap lestari.
1: Dari hari ini, juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan, kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Provinsi Riau kembali dihadapkan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Di tengah cuaca panas ekstrim dan beberapa daerah telah menetapkan status siaga El Nino. Karhutlah masih menjadi bencana yang patut diwaspadai di Provinsi Riau. Sebagai langkah antisipasi, anggota Komisi 4 DPRD Riau, Muhtarom, mendesak pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, untuk segera mengaktifkan satuan tugas yang di lapangan dan memberikan perhatian serius pada kesejahteraan personelnya. Menurutnya, selama ini tenaga yang bertugas memantau titik api dan lokasi rawan kebakaran hanya menerima biaya operasional yang nilainya terbilang kecil dan tanpa jaminan penghasilan yang layak. Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar tim yang bertugas memantau dan memadamkan api diberikan insentif yang cukup karena ia menilai mereka yang bertugas juga membutuhkan biaya. Lebih lanjut, Mutaro menyebut kerja Satgas di lapangan sangat berat, medannya jauh dengan kondisi tuhkan biaya. Lebih lanjut, Mutaro menyebut kerja Satgas di lapangan sangat berat, medannya